0: Warok pagi itu udah merindahkan kalau lagu Cuang nombor 19 minit limpas hari pukul 8 pagi. EJK Cuang udah nanti ada nanti.
1: Iya, udah.
0: Udah dicari kita.
1: Udah selesai. Oh. Lapan nyak meh kata kok kita tuan kita berarti ke nyak siko hari jawatan ke nama yang tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Lapan nanti ada ya tukang cuang tukang saduang bapak pengrami kita asai ke ngulu program ketika ni betul bukan tinggal licah duga una berandaung pengadilnya semua kejaku hari tukang cuang tome ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena
1: ya segi lapan sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi segi si dato nama si dato tak berjalai pengawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul nyantang di perhati ke megak deh peranan tu orang jadi cuang tu selalu deh keberat lagi deh tu nanti bala lelaki ini unda ini pernah tahu pada aku tua biasa kita megang tengenang ke bala lelaki terus jarang kita mendaan biar lelaki selalu ya ke sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku
1: tahu nama kebuahnya enggak kiru apa tuan
0: nak aku nemunya ke skill biar lelaki kita deh tu skill nembia ya ke ketika kita nyebutnya mekul.
1: Ah, oh, ngantek jawab mana?
0: Ah, mekul ku kami tadi mekul diri meh. Temu duga-duga muda orang ramai. Oh. Atau duga-duga muda ramai udahnya. Boleh meh temu angkat petanda.
1: Ya.
0: Ah, ya okey cara sida dia tu nyau okey tu cara berkomunikasi begulai ngorangnya bahasa kediri ngati kediri deh.
1: Oh.
0: Ah, beda kali yang ngomong indung tangnya nanti boleh maka kita apa indah itu anak udah cukup umur aku ya kanang udah cukup umur anak nggak suah ya
1: anak merangsang
0: ya aku udah cukup umur ya kau lebih lapan siti hari pengawal kita kerja di cuang tu ya nyang ngajar kita bersosial kurang mayu ya bekal lah ngobrol
1: ya bekal lah ngurang ya nyak siti ri cara ya menyatuan deh jadi pelapa aku tu deh jam ke dia tu hari tu dah 26 hari bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek nyarinya tadi 3-5 hari dah kita ikan itu hari kawai jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu banyak macam pengawak banyak macam program ke dekat dia tuan nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dia tuan nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya
1: tentatif enggak aku bisa macam itu
0: jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah bisa dah program dah tuan seminar ya malamnya aku segi dah medak sila ya aku nak boleh ngau.
1: Nah, kini
0: kena dia tuan. Nah, namun yang kanya nyawa gimana sepala hokin kini malam. Telahin aura gawai itu speku. Oh,
1: ya, sikit amat. Tang programnya tetap isek na tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang memang macam pekit mah diatur. Jadi, aku mereka tapi puji bala ngagai bala JKK, bala orang kabar rumah panjai belia kini. Ya, ke bisik merambu ngatur program berseribai ngori gawai tuan. Lepas nanti kita berhati kaya deh. Maya gawai tu mayuh nari kita serumahnya pulai. Jadi, ya ke bisik 10 tahun, 20 tahun nak pulai pan kadang-kadang maya gawai tu sedaya pulai. Baik ke diri sebilik sama pulai ke menua, pulai ke rumah panjai. Program ke berkentu tau diatur kita nya tadi hari nya metuang lala siapa nama tau kan orang anyo nama
0: siapa ya tu nak kalau ndak nama tu
1: orang ini tau kita serumah padahal jadi utai maya nya kita beklala ngo sida ya detun
0: udah kadang-kadang teh ketu deh kadang-kadang baru kita nemu nama mai pangan diri
1: ya
0: saja dua kebuka tu lagi met tu sih kamu kena rumah panjai ya bakar met nama ya bidah lama mami tu kebuka tu dan nemu nama mana mai Caroline tu jadi bidah. Lepas kita nak menemukan
1: mamanya. Oh, betul ke tuan. Jadi nanti semak meh kita itu tegawai pi aja. Nanti program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita ingin mulai ke kita serumah tadi. Pantuan tak berkelala ngau pangan diri dia tuan.
0: Sama ya mamanya.
1: Nanti dek. Apa bilik aja kini?
0: Adik ngerti ketemu dia. Aku ngerti ketemu aku ya serumah ke kita.
1: Ya serumah betul. Nak berkelala betul. Nak bergulai betul ngau kita serumah.
0: Amat. Lalu Siti lagi di praktikku tren kemaya hari dia tu dalam kanan 2-3 tahun sudah. Orang nyona itu pembeli ke gari mana kena itu gawai entah itu pada rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empu mengawal si slogan empu ya, tiap kali gawai
1: nak nikah pulai mutai kemunyanya
0: lagi dop lagi sendiri macam baju tang bunyi kakunya si mutai mengga terima kami kena nemu kadang dah baju tu baju orang kari tu grup mengkari jalan temu dari trip bajunya
1: ya sikit amat tuan nanti kita berhati ke nama umpamanya siti-siti pengawak ke diatur kita yang berumah panjai, pekit-pekit ke diatur, sikit bisik sikit orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul. Utanya yang pu EJK-nya sikit bisik, aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul ne. Payuh EJK ke di lantiknya tak ada deh. Kata aku madah kata di gagak kita kenyam eh ambil ke pandiang orang ketukang panggang tu. Panggang ya tuan eh. Orang ketukang sibur tu. Tukang sibur ke jadi sedak tu nanti ke pengawak sedak ya ketukang sumainya. Tukang sumai menyumai eh. Jadi tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ingat ke bukannya lah, semuanya bertolong kebenarnya jadi 4 ikut tu ketua ya
0: menya. Ketua no, sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak nanti habis baru wai kita berhenti ngarep kita 4 yang nyumai segi perdihaga artinya saya rupanya sudah nyata sudah tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di penjalai lalu berkenang ke megak dia tahu deh hamlati pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengamak perintu ikhwami kawainya pikir keliang kau kumang
1: ya segaman
0: oh, jadi ya pilih penuh kita lu bantu minggunya kemarin dah
1: ya hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu maya tu kemarin bisik ngatur pergi kumang ke tuan jadi ya ke dipedak mata kumpul laban aku ke bisik dia ada tuan menyeliang kin nama nak ke temu kita utai ke munyi ke sebuah orang tuanya makan mijan
0: tuan oh makan dina
1: merandau kau pangan direk deh kadang-kadang malik kin kadang-kadang tak punya jadi buat pemutusnya kemarin tu asal spek aku nadai ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pedak mata aku ke medak betul sikit ngam ke kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
0: lepas nanti sebut je nama pekir tu indah ke berpikir ke tulang bekas Belanda tu tadi pan orang nak puas hati nyata orangnya tegar sikit dah kata dulu pan nak puas hati sekedar ya anak kita tanya ya ke sakitif bekas pekit kumang enggak keliang tau okey jadi ya ketika gaya perundingan kita ini tadi pekawal enggak pekit kumang keliang ke diatur mengebak menua kita ke tahun tau bisa kontroversi tahu kenyata tadi nang ya pada kita ya bisa improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah
1: betul atau kunci ke ngau kami buat Facebook YFM jadi nanti kita berhati ke tuan deh abang menua kita yang baru buat itu untuk nyo munyi kotai bisa pemanah yang agak tuan laban nanti kita berhati ke bala juri ke diambil deh jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang kepatut diambil jadi ke juri buat pekit kumang jadi bertahun setiapnya kemarin pan orang kepatut elipadu padu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang nanti bak aku rundiang aku
0: dia tuan adik tu saya dah tayo buat program baru bantu
1: ya, lepas kita medak lah nanti baru bantu tuan ambil orang juri nyari luar
0: ya
1: nak ngelala siapa-siapa orang kengau berpekitnya ada tu tak ukai ke orang sengapak dia ambil tuan ya
0: ukai kan tadi kerja ya tadi jadi meput panda
1: temu
0: jadi juri
1: tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tuan ngambil jadi juri ya mesti asik kak
0: nama
1: kebuah ya ianya tadi dipadu ketuanya jadi juri jadi siti ke pemadu berguna nanti berundi aku lah ukai orang bermenuanya tak mari menua bukai.
0: Ya
1: nak ngelala orang ke enggak berpekit ya. Nyak ke pemadu mana?
0: Oh, nyak ke satu, nyak kedua yang enggak munyi ke disebut tadi enggak. Tentu ke ya bisi pengelandia buat sentang tanya. Amat payah tu sebab sebagai aku Miss World. Entah nanti ba gari tu ke ngepan kita ya banjir nak nemu nak mau tak ketanggu, nak mau tak ke suku tinggi. Ketika sembilan ketegalia tu banjir kalau ngari ke Malaysia. Dia baik ya pun enggak jadi. Lepas si ketegari tentu gak ya ke jadi hajuri tu. Okey, satu lagi tu maca komen dari bola peringan yang melati. Tang sebenarnya berpendang kau lagunya ya. Mai ambaya pulai gawai ba
1: amak teh.
0: Nanti yang terbaik. Mai dorim peringat bisa. 2 pagi wai.

0: Mas Reman. Selamat hari gawai, gayu guru kerennya mai. Lantas senangan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: Itu yang kemudian kami dua pagi wai. Ai gawai lagu tadi ke pagi tu dah aseku. Benar balas si dayanya ngabas belah tajau dah
1: nah. Ya, segi amat tuan. Punya kau randau kami dua menteri sarannya ada tuan. Nanti bakal pakai kumang tuan nemu begini kau cara orang merek markah orang ke pakai kumangnya ambil ke banding hari pemajik agama cara sedap jakuk, cara sedap jalai garik ke gepan ke dikenak sedap ya ada tuan. Utai ke kenyaknya. Basiclah temu tuan ya. Jadi nanti buat pakit ai tu wak. Ambil ke banding penyamai ai tu wak ya. Begini begini nanti dia nyali juri tuan.
0: Aku nanti aku jadi juri melatih ya, saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyamai menang.
1: Apa ya?
0: Rapan nemu ya keterumahnya silang gak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tu wak.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asai hanya tadi ngetok lain, ngetok lain, ngetok lain. Jadi yang kekak ti tua Europe tua nyak mah kebenaran te ente ente nunda ke tua tapi begini kebenarnya cara markahan ya
0: standard ai tua kita tu begini kamanya lawan tua tu tu bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki
0: tua indo tua laki ni ke masam sekda anang ke masam kak orang Europe lawan pasal kita ya ke keruahnya kak me pasal kita mesti tua lain nah sama dan ketika kumbaran standard tu ke kamal tua iya kiamatnya ya, pihak aku.
1: Ya, aku sampai dia tahu aku bunyi aku langgu. Alihat hati aku bukan ni ke ngambil markahnya dia tuan.
0: Ya, nanti aku jadi jurinya. Sekali ke gelas ke pundi, pakai aku nyami ke menang.
1: Ya, nanti kita ada orang berpikir ngirup air tua. Ya, mau tua ni ke dulu ambil nyami ke menang.
0: Oh, siapa ke dulu ambil langgap. Kan bukan itu ngirup mimiat, mimiat. Ya. Ya kan jadi ni bukan jadi juri tadi deh. Udah ambil segelas, minta baru segelas enggak ketiga kali.
1: Ngayanya dia pihak tu ni dia kena nyaya.
0: Yang kami kerja saya tadi deh. Mana yang baru kan gue tiru baru
1: kaki. Nah ujung-ujung juri lu nak tanya ujung nyen deh.
0: Ya aku benda.
1: Ya nya berkawul ngau pakai air tuak tuan jadi itu nyupulai kaki topik 2 pagi tu ah berkawul ke pakai kumang ke bisa diatur buat menua kita kadang-kadang kita berhati ke pakai kumang tu tadi mayu hai kena puas hati ngau pemutus ya nama ke buah itu ketok-tok jadi kumang nama ke buah tok-tok ketok nak jadi kumang
0: tak betul mesti ya nanti bisa nah
1: ya segerin ti bisa jadi tu sama pagi ngagai Rico Joni bisa bergulai ngau kita pagi tu buat 2 pagi jadi koya tuan lama nak lama dagingnya gawai juga nak lama juga datai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah ke carut ku ya tuan nama ke buah ni
0: nah nemu laman aku kalang lansa tau arnya kemudian ken ke doti yang kanya tadi kita masa kita budak uliah nerima terimpu kalah
1: ya
0: mesti kau menang kak. Bagi yang dipikir ni mesti kau dalam mentaliti kalau kau mentaliti juara. Entah kadang untuk kadang-kadang kita yang lalu yang terima kita pun bisi orang menang hari kita. Tak orang kau bisi penglebih hari kita. Nyak kau ngasoh pampai sahut cara. Biar mian depan siap. Jurinya siapa? Ui balaya tu tanya punya.
1: Oh tanya ya.
0: Tanya punya 4, 5, 7 serak nyuna dia sudah sanggup lagi semua kerja kau deh serak itu boh ayak ya tanya ayak ya tunggal ngulih ibu ya kelihat ni semua utara jeman sebon semua tu suat dia dilansa balas kena ya
1: mana segi ambil hutai di serungkai ambil hutai ke di pansi amat tuan nanti tak puas hati kau juri nya jadi aku nanti kita berhati ke orang ke pekit belagu tu kau pekit kumai aku tuan dia pekit belagu tu kadang-kadang tuan kumai nyawa tu mana tuan mana hari 12 ikut ya kebuka yang kau tuan buat pekit
0: Aku lempak aku ya, aku sekedar.
1: Oh, aku tu paling mana aku. Dia menyebut dari empu. Nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nya ngau juri keninganya. Nak sama ngau pendiang tua te tu empu. Mana nyawa aku tau ko tu ane.
0: Mama nyak mana utai ke bab pikir ke subjektif ke tu meh nang ya selalu ngasuh. Jadi isu lama laban utanya ukai bekas tua ke belum buat Belanda indah ke belum buat Belanda apa orang tahu caruan anak utai ke sini nak temu pun pengujuang ya buka kumang keliang ngau teh buka bentang tahun tu asai ko ke tahun tu lah kumang dalam kenan 2-3 tahun tu lah jarang ku muda orang begau ke bak pekit keliang pekit kumang ke mayu hagi dan mu nama kebah sekali kan dari pekit keliang tu jarang digagal tau ke maya ya ke diatur ku kalak sekali mereka suah orang pasti program miannya program yang tahu Singapura pakai keliang. Jadi patut dia datang gincir pakai keliang malam tadi berarti lalu pada aku nanya jadi enggak pakai keliang keliang.
1: Nama
0: kebuah. Yang mana nama kebuah? Nama banyak orang bisa enggak? Lapan ikut enggak jadi stau. Nah lapan enggak soal kali deh. Kan dari jalan ke ngasol harga stau bulu matanya lah tidak kumang.
1: Kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi namanya tadi sergah ngepan kena kena adanya. Nyapan udah manah nyantiknya kena dengau cukup ku kita ada. Tidak mua tua ke manahnya tadi. Bona siapa nya?
0: Betul. Lainnya kadang kritik-kritik buka bab ke keliang tu. Tanya ke patut di praktik memainnya langkar tu buat kegaya ya. Tentu kayak bakal kita ke laki meh. Lepas kadang-kadangnya bunyi kayak ketika ngagak pakai pernah ada ya ke data-datanya penjalai tadi cakewalknya lebih agar hidat kumang banyak sedat keresel bulu matanya lentiak ketika ngagak pakai keliangnya ya
1: kan tu nyata ini tu nanti kelapan ikutnya bakal nyak magang nyamai kan ibu
0: nyamai tenang sekali.
1: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau dah matu ne angka
0: ketahuan
1: bukai deh lebih lagi apa pekit keliang munya kau dek tadi tu ne kita akan minta keliang tu sergah dek mu bujang berani patutnya ngelinggu-ngelinggu dah suruh ada pekit keliang
0: kaki jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisa silang kaki jalan bawa bentar tengah nyadi gak bisa gak ketika kebok laki pun bisa gaya ya bukai ganyak bakal nyau berupaya deh gamal tekenya. Lalu sama pagi menggagai peninggal kita ke sekutu Bob Tuka atau jadi kita masa selakau kemudian ke WFM pagi tau. Jadi ya bak tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya ame paket ratu cantik ne nada ABC digagak semina niti daun bisi digagak bal sidak ya tinggalarnya pengawak narang tampun salah sebut deh tu diatur kena dua hari bulan tau ila udah tanya meh enggak gaya menua siapa puyah sematan dia nanti kamu dah ketia cara sidat tu tadi ngerami apa nama narang
1: kata ko sidat jebutnya
0: ne tu
1: kira ke
0: menjalai bebala manyuah mentik ko kita ne ni tidak won ketibannya menyal ko cara ketiban sanyu lagi ke cara dengin tu ne jadi samari gawai ngagai semua balap ninga WFM ban ya au ti berkenang ke ba bangsa buka itu tadi melatih nanti kita iban tu tadi keliang kumang nanti bakal tanya orang lu si keligit pihak mengganti bakal tanya Dayu Sagon apa namanya mungkin kumang siap Dayu hantan
1: Dayu Sangun
0: Dayu Sangun pun bisa mega diatur jadi tiga itu saya ku tahu daripada ke highlight buat tiap itu program gawai ke diatur bahawa menua kita Sarawak itu okey ini ada terlalu kita yang lansak ya ke bukain eh.
1: Okey. Jadi berperinang dulu tuan sebelah tu macam komen dari peninggal ke bukai pagi tu.
0: Okey, jadi berkenang ke cerita tua baru ketua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: kategori kumang temui gawai kan?
1: Bisa. Yang kan bisa diatur kategorinya ada tuan. Kadang-kadang bisa kita berhati ke pekit kumang demi amid. Bisa diatur pekit kumang indai orang. Mereka kena tambah ke kumang hari tuan.
0: Lepas jam bisa kita tahu tak? Ia digagak, na ia digagak kena kita kerindu hati. Kerami kaki gawai kalau bagi baik kas kita ke JKK rumah panjai. Tangan tiba ia kerikat tinggi ngan jadi gagak ke pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu kena.
1: Apakah kita kepada orang pekit nombor dia pekit ke sebut kami nanti kami kan nyebut pekit yang keratung.
0: Sama kita lagi kita sembah.
1: Jadi bisa rumah dah pekit Jai Gamal.
0: Jai Gamal.
1: Makan ngong keratung tu macam utai ke ngasuh kita kelihati suai lagi digagak kita malam mantar gawai 31 ribu bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Mama.
1: Kenyak jadi ngai tinduk mata dia mendau teh kebekenyak nai.
0: Ya kelekiak ja ketawa. Lama nah sebab kata mesti kalau aku ninga. Pekiat ya bukan kratong kita nyatang dia nanti mau buka sidang ngomai tadi. Pekiat inai lelipai. Bisa ikat dengan ngau
1: bukan. Ya, nak sama menua. Lain menua lain ke cara ngau. Jadi kita ikin tepal kita ngau nya pekiat kratong ni tu. Jadi pulai ngagai topik 2 pagi kita itu bisa tuan rumah tu ngai disebut nama ku, tuan. Jadi ku ya ku kai kan nanya tangkat nanya ku ya. Nama ke buah bala orang ke ngau pekiat kumang, pian mega orang ke ngau pekiat keliang tu ku ya. Basiti sita menua tu bisa hari menua bukai contoh meh pekiat tu diatur ba menua kita lu bantu ambil ke bandir lah belu bantu pekit tu diatur tang bisi orang ke ngau ba pekitnya tadi tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebanyak dia tu jadi pihak mega maya namanya tadi ngau ba pekitnya tadi orang ke ngau ba pekitnya tak ukai original kita ban bisi mix nya utai ke dia tanya ya dia tu kati tak bekerjak
0: nanti nanya ba penemu aku pasal tentang ya ke terubah tadi orang ke ngari ke menua jam kadang jadi tanda tanya lah baku deh lepas nanti kena itiah ke nanti baka ya nanti dia orang betuang orang pikir bahawa betuang mah lepas dia kangen dari kemang menua dan impu deh nanti dia baka dia orang sebuyau bahawa sebuyau dia mana pikir
1: dia berseratu kan
0: eh tak nak salah nanti baka nak salah aku tadi dia orang keliling pikir keluar bantu lagi sama lagi sama daerah distrik akhirnya aku ya tadi jadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak lagi sama agi tanya sama tadi lagi sama dia nak salah gentang artinya berupaya jawa hari miring kau bukit kalau bantunya nyengkanya bisa ngacau fresh di taban dia tu nak ke orang saya ngatur bukit kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilih yang menua tu lah
1: pelaban
0: kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat-amat antara ya ke kumang tiap division tu entah nanti nanti hari menua bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita kota
0: punya orang asli orang menua di ampung contoh kan kuda
1: ya segi amat tu nah segi amat jadi tu pulai ngakai atur bak pekit ke tuan jadi atur bak pekit tu ia pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh jadi komiti ke pengatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kalau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau berpekitnya ya pulai kia ke berkeni ke tau ngau nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke ngau berpekitnya tadi di kemendar ke ngau berpekit bak menua A tau deh ambil kebanding dari menua B, C, D, E, F nya ke ngau ngakai berpekit bak menua A tau ke syarat dia lagi nya salah nanti yang ada ke nak tau nak orang berdiampu ngai jadi ke ngau
0: ya betul hanya Siti apa kita tempat tentang bahas tentang darah campur tu nya saja tiap aku nolih dan mu komen penyelaman setemu aku buat tiap iti pekit kumang skala aku muda tiap iti pomnya ya mesti muda asal bisi darah iban reti nak ngirapai nak ngirain ade asal iban mana lepas yang tadi sintang nanti de orang campur nak nak tahu campur nolih asal ku makin lama itu ya dekat makin lama kita mudunya kita kembali itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai deh akan sebut ke iban tu ci tu panti nyau kadang-kadang kita itu tadi nanti pulih hari yakin ini kita itu siti hari masa dayak ya kepunas kali ya
1: iya segi amat ya nyam eh mayu macam utai ke namanya di sebut kita lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul semampai nak puati bisa ya. Kan eh jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi ente amat ente pada mata utainya amat nak betul angka tahu ke utainya di disebut ke kita ada
0: di petalat ke kita
1: jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi katik kurang
0: tahu ngeries
1: tahu ngeries apa nanti kita meda patut itu jadi kumang agi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana agi di buah mana tu ya positif ja
0: tanya siti lagi ya kajamat tentu ke nanti nuan ke petalat ke siti apa kita tadi tentu ke mua mata kita bisa lihat anang kita ingin bersaing manjai ke beritanya laba ketika lemah di meda apa Facebook dia mudah dapat tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul tapi kebetul aku tadi bak positif side orang jarang mantai orang gini tinggi gak penimpang contohnya bakal orang kengau pakai kumang tadi sekali tali kasut itu buka orang ketika itu mana tali kasut itu buka kadang mata juri hanya mesti hilap nak terpedak dan kita nyong ingat pengelemi tang uji kita mendapat bak pengeriangnya nanti kita berarti ni alu semua luka ngembal kaya magang pakai magang bakal pakai keliang kadang-kadang pedak ketika ngasuh kalian kayak nyangka angle kamera dan banyak bekas pandak deh. Nada kalian penantang kamarnya cukup meninggi itu dah ya.
1: Kenyak ya. Namanya Inggal kita ambil orang nanti kita benda tuan paling pemaduk ya pedias itu juri
0: ya nanya main penguat kerja jadi juri itu indah kaku tadi juri nambi sama kaya ruti kulum sampai jam 4 pernah nopi indah orang kadang-kadang
1: kepala rumah belakang
0: bedanya anam nyade ya bre menang ketiga kita gak anam nyade segi bam bekaya ya ketiga menang segol megang tempat
1: ya ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai kenyadi mah lebih kita ke ngatur-ngatur setiap pengawal setiap karo jadi utai ke pemaduk ya berguna tuan-tuan deh kawul kita nya tadi erat ngopengan diri nama bisa utai kena mana utai kena puas hatinya tadi anda maksud ke apa aku anda maksud ke apa Facebook tapi kita lagi urus setia
0: ranau
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: nama kita ingat dan nama penemu profesional orang ke di kango kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau kekanya buang kita belaya orang atau pergi atau ngambil kita berami lalu ngerat kawal pengadiri sama berami dia laban semua aku indah ke gustinya pada orang atau pergi gusti pada kan ngasuh ngerat ke kau kalau bukan kan ngasuh dia kau ngelaya pengadiri
1: saya pergi jatuh nanti dia buat buku aja deh
0: sama yang punya buku ya bicara profesional
1: ya ni ujung program tu agak pagi tu tuan buat 2 pagi jadi nama gitu
0: kan jadi yang terima kasih yang kita ya kedah mendiang kan meri sama gawai kalau tu mau main kena
1: lagi bisa gawak gak pergi lah
0: betul entah hati tu liar main udah sikit dekat gawai dah dalam hati tu
1: sebenarnya
0: kita tebom dua sama bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Hemi Norizah Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Warnai harimu.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insyaAllah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Spektra 912 warnai harimu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

juga selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya ni kembali menemani anda untuk pertemuan kita hari ini dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya, 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

Edisi Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang bersama kita sejak 9 pagi dan sehinggalah ke penghujungnya. Dan sebelum kita meneruskan lagi lagu-lagu hiburan selanjutnya, lebih elok rasanya kita berkongsi maklumat mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada 9 pagi ini, tiada diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian. Manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian ya. Kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, begitulah tadi perkongsian info cuaca yang kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terus setia di RTM, teman setia anda.

Okey, kita bersiaran di Seri Aman FM pada waktu ini. Dan untuk perkongsian yang selanjutnya sebenarnya dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, Seri Aman FM juga akan menyiarkan beberapa rancangan dan program khas ya. Sebenarnya Hari Raya Haji ini, insyaAllah kalau tiada arah melintangnya, kita akan sama-sama mengikuti perutusan Hari Raya Aidiladha. Dan untuk perkongsian yang selanjutnya mengenai kapsul Aidiladha yang akan kita siarkan sepanjang Raya Haji, dan sebuah program yang diberi nama sitcom khas Aidiladha ya, terbitan Seri Aman FM akan kita siarkan. Dan juga lagu-lagu nasyid ya, yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, lagu-lagu raya yang akan kita siarkan dari semasa ke semasa sepanjang Aidiladha ini ya. Itu sebagai pengisian ya, yang kita muatkan sepanjang kita bersiaran sehingga empat Raya Haji kelak ya. Okey, untuk di Facebook kita macam biasa like dan juga share, ikuti TikTok live dan merusi RTM klik, jangan lupa adik kakak. Dan seterusnya kita orang boleh akses lah ya, radio.rtm.gov.my, untuk melalui radio online ya, melalui portal portal radio RTM ya. Okey, radio online kita orang klik kejap siaran tempatan kita, siaran Seri Aman FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

peristiwa dan sejarah di mana berlakunya wabak penyakit yang menyebabkan haji ini tertangguh, tidak dapat dilaksanakan atas perintah daripada Kerajaan Arab Saudi. Tetapi inilah takdir dan juga redha yang perlu kita imani, kerana itu adalah ketentuan ilahi. Dan kalau kita telusuri catatan sejarah Masjidil Haram, hakikatnya hampir 40 kali haji ditangguhkan kerana beberapa perkara, antaranya disebabkan penyakit, wabak dan sebagainya. Dan ertinya halangan ini bukanlah kali pertama. Telah hampir 40 kali haji telah ditangguhkan. Oleh itu, tidak ada alasan kita panik ataupun kita risau kerana ia pernah berlaku sebelum ini. Pada tahun 1814, wabak taun melanda di wilayah Hijaz, Arab Saudi, dan wabak ini telah menjangkiti dan menjangkiti penduduk tempatan dan mengakibatkan 8,000 kematian dan menyebabkan Kerajaan Arab Saudi menangguhkan ibadah haji kerana risiko kepada jemaah haji. 17 tahun selepas daripada itu, pada tanggal tahun 1831, ibadah haji ditangguhkan sekali lagi kerana penyakit virus chikungunya yang dikatakan dibawa dari negara India dan mengakibatkan kematian kepada para jemaah haji. Dan pada tahun 1850, 1865 dan 1948, sekali lagi wabak taun ataupun kolera menyerang

0: 14 ribu jemaah haji menjadi ataupun terkena kepada wabak taun tersebut. Sejak itu, kalau kita perasan, kerajaan Arab Saudi amat berhati-hati dan mementingkan aspek kesihatan dan keselamatan setiap kali musim ibadah haji. Sebab itu, menjalani ibadah haji bersama dengan jutaan manusia daripada seluruh dunia bermacam-macam risiko yang perlu kita hadapi. Apatah lagi negara-negara yang tidak mementingkan aspek kesihatan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, setiap tahun kalau kita nak menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, kita akan ada satu dokumen, buku kuning, iaitulah kita perlu mengambil vaksin-vaksin yang telah diperintahkan oleh Kerajaan Arab Saudi supaya dapat mengekang daripada jemaah haji terkena wabak, penyakit dan sebagainya. Oleh kerana itu, hati mana yang tidak rajuk, impian sekian lama, giliran sudah tiba, namun tertangguh pula. Orang-orang yang beriman sentiasa percaya setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Sabar dan redha kerana Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan berduka cita, angkat tangan dan berdoa, moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, mewahkan rezeki kita, beri kesihatan kepada tubuh badan kita. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: jiwa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Okey, untuk sekarang 10:16 minit pagi. Terima kasih banyak kepada semua pendengar yang mendengar siaran kita melalui siaran radio dan juga melalui Facebook Sri Aman FM, TikTok Live. Okey, selamat pulang ke kampung halaman anda. Ya, semoga perjalanan anda selamat, ya, lancar, penuh keceriaan. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga tercinta, ya. Jadi inilah masanya, masa yang cukup panjang, ya, cuti yang agak panjang ini. Peluang yang ada untuk kita orang sama-sama mengikatkan lagi tali silaturahim, ya. Okey. 27 Mei perayaan Hari Raya Haji, ya. Jadi pada 31 Mei kelak sambutan Hari Waisak, manakala pada 1 Jun merupakan Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong, dan juga sambutan Hari Gawai Dayak untuk sambutan yang pertama, dan hari keduanya pada 2 Jun, ya. Dan untuk 3 Jun pula merupakan cuti gantian Hari Waisak, ya. Dan 4 Jun hari Khamis cuti gantian hari hari gawai, ya. Jadi nak kita apa ni, dah mula mengancang, ya, nak pergi ke sini-sini sebab cuti tu panjang betul-betul kita di Sarawak tu. Okey, apapun, semoga selamat dalam apa jua urusan kita orang di musim perayaan tu. Berhati-hati juga lah seperti yang kita pesan tadi, selamat pulang ke kampung halaman masing-masing.

masih lagi dalam ruangan spektra 912 Wanai Harimu. Baik, sebuah lagu ini untuk bayana hari gawai nanti. Sambutan hari gawai 1 Jun, 2 Jun. Selamat bergawailah untuk kita adik kakak ya. Okey, Romles Walter dengan Richard Gawai.

0: Bak-bak je suara radio dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang je lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

41 minit pagi. Masih kita bersama dalam Spektra 912 Warna Iharimu, saudara, di Sri Aman FM ya. Baik, ini yang terkini lah, update untuk program raya yang bakal kita siarkan sempena Hari Raya Aidiladha. Jadi ada 3 program raya yang bakal kita siarkan dari pihak Sarawak FM. Korban Tanpa Sempadan yang diterbitkan oleh Norlin. Irama Nasyid akan kita siarkan, sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Azri, dan juga Mahabbah Aidiladha, terbitan Syahril Syarizan. Ya. Dan kita pula untuk sitkom khas Aidiladha yang bertajuk Korban Punya Hal. Jadi nantikan siarannya di Sarawak FM yang bakal disiarkan pada 27 Mei esok ya, hari Rabu, jam 2:30 petang ya. Dan akan diulang siar pada hari Khamis 28 Mei pukul 11:30 malam ya, sehingga 12:30 malam. Musim sempat dengan siang petangnya, tengah malam 28 Mei kita orang boleh dengar balik di siaran Sarawak FM. Dan kita di Sri Aman FM menyiarkan ini, rancangan ini sempena Hari Raya Aidiladha. Baik, kita berhibur seketika sebelum kita meneruskan lagi untuk komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Lagu dan versi Inggeris, ini dia Crush Adams dengan New Heart.

Baik, kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Kita terima kasih semua. Jangan lupa untuk like dan juga share Facebook Sri Aman FM ya, setiap kali kami bersiaran bersama anda. Baik, James Pengiran. Okey, selamat pagi katanya. Selamat pagi untuk anda, James. Timbul Tawau. Mengucapkan selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM dan penyampai selamat bertugas ya. Okey, dan seterusnya Agnes Indai Robin. Selamat pagi Sri Aman FM katanya, yang penyampaian besar menerusi Spektra 19-12 Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Dan berikutnya Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, minta kita siarkan lagu gawai buat semua teman. Okey, sudah saya siarkan lagu Richard Gawai tadi untuk hiburan kita semua ya. Ramli Lee, assalamualaikum, selamat berkonti, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Mantap katanya. Terima kasih banyak-banyak. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca di Saratok panas pagi tu. Terima kasih. Okey, Brody Muyang, selamat pagi katanya. Selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Cuaca kami di Uncle Lily sekarang panas katanya. Terima kasih. Sapian Podin, assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Salam Aidil Adha dari kejauhan, semoga sentiasa sihat. Okey, Azlan, Yamada, selamat Hari Raya esok, selamat pagi, assalamualaikum katanya. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria selalu, panas cuaca di Kapitok katanya. Ya, okay. Satu lagi, Keling Temawai, MJ, selamat pagi. Minta kita siarkan sebarang lagu gawai untuk hiburan semua kaban. Facebook katanya dengan ucapan selamat gawai semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Keling Temawai. Akhir sekali, Mary Ubon Martin, selamat pagi dan selamat bertugas. Salam secawan kopi. Cuaca cerah di Pujut Adong Miri pagi tu. Terima kasih kita orang yang berada di Miri ya. Keadaan cuaca pun cerah. Kata-kata cuaca cerah di sekitar Sarawak tu. Dan seperti yang diramalkan pada sebelah pagi kelak, bertukarlah keadaan cuaca yang si menentu juga. Sebab diramalkan untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong, petang tu diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam kelak dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Itu sebagai informasi kita lah mengenai keadaan cuaca.

0: satu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: bak. Spektra 92.9 Warnai Hari.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Madinah Al-Munawwarah, tempat ini wajib para jemaah kunjungi, iaitulah Raudhah. Raudhah adalah satu tempat yang sangat mulia dalam Masjid Nabi, dan sesiapa yang berpeluang masuk ke dalam Masjid Nabi pastinya tidak akan melepaskan peluang untuk berada berdoa di dalam Raudhah. Dan tempat asal inilah Masjid Nabawi dan hanya bersebelahan dengan rumah Nabi. Namun telah diperbesarkan kerana nak menampung jumlah jemaah yang ramai. Kedudukan Raudhah adalah bersebelahan dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan mimbarnya. Panjangnya adalah 26 meter dan lebarnya pula adalah 15 meter mengikut mihrab hinggalah ke berdekatan dengan rumah Nabi mengikut pandangan jumhur ulama. Dan kalau kita perhatikan, lingkungan kawasan ini dihampari dengan permaidani berwarna putih dan hijau sebagai penanda inilah kawasan dinamakan Raudhah. Di dalam Raudhah, ini jangan-jangan ada orang perasan ataupun tidak, ada 6 tiang. Dia banyak tiang tapi ada 6 tiang yang sangat penting dan bersejarah. Tiang pertama iaitu dikenali sebagai Tiang Sarir. Tempat ini tempat berehat Nabi dan Sayyidatina Aisyah, dan tempat inilah romantiknya Aisyah sering menyisirkan rambut Nabi di tiang ini. Tiang yang kedua dikenali sebagai Tiang Ali. Tiang Ali ini adalah tiang di mana pengawal berkawal di hadapan rumah Nabi dan diketuai oleh Sayyidina Ali. Tiang ketiga dikenali sebagai Tiang Wufud. Tiang Wufud ini adalah tempat Nabi berjumpa dengan tetamu dan delegasi luar. Ini dipanggil sebagai Tiang Aisyah. Tiang Aisyah inilah tempat kesukaan Nabi menunaikan solat sunat tahajud setiap malam. Dan tiang kelima ini dipanggil sebagai Tiang Taubat, di mana ada seorang sahabat bernama Abu Lubaha. Dia mengikat dirinya berhari-hari di tiang ini kerana memohon ampun kepada Nabi kerana berbohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang terakhir ini dinamakan sebagai Tiang Wangi kerana di asalnya tiang ini letaknya pokok kurma yang berkata-kata. Dan di sebelah Raudhah, kalau kita perhatikan, ini Raudhah, dan di sebelahnya itulah terletaknya makam Nabi yang dahulunya adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan kawasan inilah para jemaah selalunya akan melalui makam Nabi untuk menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, apabila kita sebut tentang makam Nabi Raudhah, ini adalah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, barang siapa yang menziarahi Nabi ketika mana Nabi sudah wafat, ia seumpama menziarahi Nabi ketika masih hidup. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi, tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masanya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asal 3.58 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.39 minit petang dan fardu isyak 7.53 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.13 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual for solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sekian dulu persembahan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang dalam Spektra 912 Wadai Harimu. Terima kasih semua atas perhatian anda sepanjang kita bersiaran hari ini. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

Selamat tengah hari peningat di Toko Minabur ke berita tengah hari. Hari 2, 26 ribuan 5, 2026. Projek penyangkai kapal tasir dalam bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawab mengangkat kaki pemansang bak sektor industri dengan pemansang ekonomi bak pelilih menua lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal tasir dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai besai Nur Maik Kargo. Barang industri dengan barang import tamak ke pelilih benuanya dengan tasir. Penyangkai kapal nyemegah oleh nyawab negap kaki sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawab penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarah berita sudah tembuk pengawak nur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngau bantu insentif pelajar di lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari mayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nebiak ti nyulut bak perusahaan SPM pilih benua lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar menghabisi nerima pemeri. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangunnya megak Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur ti cukup nang utai ti patut benar disedia ke kena mata pukuk ari menua tumpu ngau ari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah kelalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan aik ngau sistem telekomunikasyon sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Ngawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggat komuniti. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sidak tu ndang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang yang ujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak banah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud kerja kutu bahawa program berkarih kami masuk kampung bersama komuniti menyema integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di Kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Resident bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelaik pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuila. Disadang dikali pasuk beribu ikut orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari, manakah programnya sekali itu dekat ditambah ngau jalai baru, berengkah guna ke mana lagi, ngau atur program tindak ngamah ke rampak menua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarah berita bak Wisma Bintulu. Pengawal ngerjista dia tu udah dibuka bak pelasar rasmi Checkpoint Sport Asia ngau Hey Jom. Terdekat kami nabur ke berita tengah hari itu peningat. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Sudah lepas tu lagi kita bergulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merik selamat tengah hari, dulu merik selamat tengah hari, lalu dia tu dah tengah hari, dia tu nya ke buah merik selamat tengah hari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dah tengah hari. Lalu hari tu hari 2 peningan 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nintiang hari 2 ngelah tengah hari, berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita dekat bulan ngau kami hari Bintulu FM ngelah tengah hari Y FM Bintulu. Bakal mau tiap hari dua nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peningah bawa ngelah tengah hari. Jadi jadi ngarap komputer kita peningah blok mana maka ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang ngau nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya. Lebih lagi dia tu udah bulan 5 sari tu 26 hari bulan 5 nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngawat titik gagal, ngawat titik lantang ya. Nah, lagu gawai keterubah tu peningah ngambil ke kita sama bisi Asayati, Asayati tu ke mood gawai ya.

Ya, jadi nyak lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu yang ke diberi nama Gawai Ba Rumah Panjai. Jadi nasi gaman tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia benengri atau ke gawok tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat. Nyau berguna ke belanja ke besai lebih haki lebuah berkena ke bilun. Nada ku ngau menama nak uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninga kata kenyebutnya gawai-gawai ga pia tajak nuliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap nyambut gawai pia teka ku deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita kedeguna kita bah sari-sari lebih haki bo belanja sekolah nembi belana kita nya patut dipikir kita nya lain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai ngan nak berguna ke berkena ke bilun di tambang tak marah saya nadai ngawak gendak boleh pulai pihak ya maya bukai tahun bukai laban gawai nak jadi itu kita ini tiang tahun 1 ngau 2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai tidak kak datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita boleh netap ke penduduk kita bergulai ngau kami nyentuh ngai pukul 3 ngalih hari itu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayu lagi lagu-lagu gawai ditebah kami.

Jadi peningah tusun program Bawanglah Tengari hari YFM Abin Tulu bakal selamat tu peningah. Jadi pukul 12:30 tengah hari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12:45 kita dekat pulai yang aku buat program nemu kita ya. Jadi nyak buat jam tiga terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengah hari tu atau ke Bawanglah Tengari kita pulai yang aku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita biar mereka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari berita ke amat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke nak berdau temu nyengala berita ke amat ya jadi berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1:30 ngalih hari kenyak peningah jadi 12:30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi ngatai ke berita atau ke pesan berat ya, ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak petpia bisik hujan nak lama jadi sehari tu

Iya, nya tadi lagu hari bujang lemana, meninggal lagu aram ngerami gawai. Anak carut kita emangnya gawai itu, aku betundik bagai tahu, tam betundik bagai kita yang nanggenyo kelalu, wow, kadang-kadang nak sedar kita yang tadi, kok kita betundik tangti yang kau bayon tadi, bau orangnya tadi, kau nya tak lebih tundik kita nya lain, betundik nade salah bagai, betundik bagai nade salah tang arab ke bisik lebas lebuh maya kita betundik gakai anak medak kegawai tak penekok kita nunik betundik gakai tu kan nunik orang ya ngai kecarut lalu carut tentu kita bisik kena hukum ya nya nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngirap pengawak

senang atau ke pengawak tusah ya. Jadi sebedau aku maca pesan nate ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke siti gi berita okay, berita tentang ke penemu kita ke ngi sama ngingat nya lebih haki lebih maya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebih maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari kemisi bukan semina kemisi gawai aja tang kita bisi wesak de kita bisi kemisi hari besai hari pengadaguang nah ni nak panjai kemisi aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha jadi aku tu peninga bala kami itu mayuh dah sunyi mayuh nyau sunyi mupua sunyi upis laban pergi lah tadi nya hari raya Aidil Adha bisi bala ke samakai pengarah ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi dah bisik meka dah mupuat kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini nak majak sunyi sesunyi upias nuar kita ke gawak ya jadi menang kita ngau lagu dah lagu tu lagi aku dekat maca pesan berat ya.

0: Ya, Siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau Stella Philipnya peninga lagu gawai seruai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan, pesan berat tu peninga, jadi ke terubah tu hanya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi bawa Spital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan bawa Sungai Biru, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebucuak Undup, Paku Undup. Kaban Belayan bawa menalang 4 buah rumah. Pia mega Kaban Belayan Sekayu Batu Lintang, Kaban Belayan Pakit Jumbit serta Kaban Belayan Kebukai kendalah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu Balamayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah Kenyungan Undup Batu Lintang lalu niang deka dikubur pagi lo 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari lalu dekat di Sungai Balamayuah malam tu 26 hari bulan 5 berumah Kenyungan Undup Batu Lintang lalu dekat dikubur pagi pegila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati meka datai Ari Jingga anak sigat atau ke Apai Nanang. Madah ke pemati Apai Sidak ya ianya sigat anak angka atau ke Apai Lenya atau ke Apai Tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 Mari 25 hari bulan 5. Jadi ya niang sigat anak angka toka pai lenya toka pai tome tu dekat di intu toka di Sungai Balamayuah Barumah Turi Sungai Barun Serikai Saritau hari 2 26 hari bulan 5 lalu dekat dikubur pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 bak pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke pemakai Rabat serta Kaban Belayan bak ianya bak Sungai Atap Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kutak, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skim B, Kaban Belayan Berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai, Skim B, Kaban Belayan Berstubu Pakan, Berjalai Tabai Kamup, Jalai Tayah, Toko Air Tayah, Kaban Belayan Berumah Nyimbang, Rumah Umar Temiang, Rumah Awal Tekalung, Rumah Meru Sungai Kabang, Rumah Andi Lubuk Besai ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah dirintai ke nama magang ke ngelala niang sigat anak angka tau ke apai lenya tak ke tau ke apai tumi sama bela uliah ngenatai kediri ngesah pengawak Rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak Kaban Belayan kita tau bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempul umur tu jingga anak sigat tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sigat anak lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Balamayuah malam tu 26 hari bulan 5 ba rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergilah hari 3 27 hari bulan 5 ba pendam Selalang Serikai. Jadi ya ke Siti tu pesan Rabat mega pesan madah ke ngadan anak unya ianya laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi tau ke menyadik jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 malam tu berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat dianjuang pagila 27 hari bulan 5 ba pendam Anglican Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan Bapakut Sibuti 2 buah rumah, Bakas Sibuti 4 buah rumah, Kaban Belayan Bekelitang 2 buah rumah, Batang Krian, Batang Kabo, Batang Awik, Batang Sebelak, Kaban Belayan Bempayang 2 buah rumah, Kaban Belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu, di Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesiliak, bala Kaban Belayan tau betelipaun ngakai anak ya, yanya Florita, balumur 0148839528 tau ke betelipaun bertanya ngakai Fenisia 0146895499. Jadi pesan tu tadi madah ke ianya ngadan anak unya tau ke laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya nadai kemari lalu dekat di Sengai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu lalu niang dekat Dianjuang Pagila 27 hari bulan 5 di Pendam Anglican Bintulu. Yang tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat. Lalu ke sekali itu pesan tokoh tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai Ari Sophie anak Simon. Ngari ke Indaya yang Laura anak Cawi tokoh Indai Sofia. Dekat nesau Balamayuh tinggal niang Apaya yang Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup tokoh gawaian tu niang Apai Sophie. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toko gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak deka berengkah pukul 2 lemai nikik sungkup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tau telepon ngakai lumur tau ke telepon ngakai Laura Cawi nak lumur 0105943703 tau ke nanya ngakai Sophie Simon 0199803501. Jadi pesan tadi tau ke tesau madah tesau gawaian tu datai dari Sophie anak Simon ngari ke Indaya Laura anak Jawi toka Indai Sofia madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang apa ya ianya niang Simon Jarit kena 29 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ke Siti tu jaku pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu Indai Sidaya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur berumah Panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu Regang dekat Dianjung ke Pendam dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kaban belayan ke diau Banting Hulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kaban belayan ba Keranji Lingga, Semulung Hulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, ngau bala kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang kesiliat tahu bertanya telepon ngakai Augustin nganak lumur 0145954496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu Regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Ke Siti tu pengawak pesan merekat ke Regang datai Ari X pengajar legam anak Rikit atau ke Apai Naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke Regang bini ya ianya niang samban anak Lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam munggu sabut betuang. Lalu tembok sembiang, bak pendam, pengawak dekat ditangkan kenggau ngirup kupi serta merarau berumah Lawrence Ludan, Luban Hulu, Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kaban belayan, jauh tak kesemak ianya kaban belayan, bak serudit A, ngau serudit B. Nangga jauh, Luban Ilik, Pasak Baruah, Tanuk, kaban belayan berumah Sudang, tuai rumah Sudang, sedap menyadik, bak berbangai kibok. Terumah Ngadan, Empawung, Ngau Balon Nambiak ya, tuai rumah Judin Udau. Pia muka pesan nuju Jem Ikai, Bok Matup, ex pengajar geraman anak ramping, Bok Seratuk, Inai Cuk, Bok Bulu Hantu, Kaban Belayan Bok Sekatap Layar, Ingan, Bok Surai Layar, Apau anak muda di Bintulu, Rubin anak cambai di Sekabang, Bok Sekabang Padih, serta Kaban Belayan Kebukai, kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana sama dipinta datai magang ya. Jadi sebarang tanya tau telepon ngakai Roslin Witi Legam kena lumur 011-407-6825. Jadi pesannya tadi enya madah ke pengawak sembiang merekat ke regang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai Ari X, pengajar legam anak rikit tu kapai naca. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 bak pendam bungguk sabun betuang ya. Jadi ke situ tu enyak pesan ngetas sulit datai Ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ya indai sidak ya enyak kundang anak ramping. Kena 29 hari bulan 5, ianya hari 5 tu ilak. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuh toka kaban belayan ke ngelala niang kundang anak ramping toka inai pantau. Jadi semua tau dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu bak rumah nanga uong panda asal lubuan tu. Jadi penderang kesiliak kaban belayan kita tau telipawan nanya ngakai anak niang ianya beduk. Toka sebi anak Jawa, anak lumur 014-583-2077. Tau ke, tau megak telepon dengan Kaironi anak Jawa, anak lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi, ianya pesan ngetas sulit. Niang kundang anak ramping, kena 29 hari bulan 5. Tahun 2026, jadi kaban belayan pinta datai nguluk pengawak ngetas sulit tu bawa rumah naga uang panda asal lubuk antu ya. Nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peninga lalu dikenatai kaku bawa awak kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisik awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peningah. Nanti bisi awak awak. Ngarapkan kita lagi bisi awak lagi. Ngambil ke pesannya tadi terang didinga. Bala kabar belayan ke di tujuh pesan.
1: 97.5 MHz.

Jadi peningkat nak berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai bak maya kita bergulai dengan aku bawa program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningkat. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tahu sebut nyelai punya kaku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peninga ya. Jadi ke sekali tu nemu kita ianya kedekat kunci aku ngenang siti menua ti mayuh anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit, anak sapit. Jadi ba siti menua di India ianya ba pilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai maka kita ke diau ba bintulo ba siti indora contoh tadi ba pasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dora diau ya nyalai penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit. Bok menua India. Bok menua India nya. Artinya orang kenguan teka diau bagenturung peniau Kodinhi itu sidak ngada ke anak sapit. Ya. Sidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar twin. Ukai kembar siam no ya. Nyalai sidak tu atau ke Kodinhi tu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi tu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia. Nya India pemadu mayuh. Udahnya ba menua Asia ge sidak ge mayuh. Ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne. Ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rikut dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nya kalai hari 1000 iko anak miet ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako ya hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding ke antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tanggi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya. Andang sidi sida tu ne. Nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayu ya. Jadi mayu orang Kelandia atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ngagai sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bekawul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi. Sidak ke diau dia. Tau bisi mayuh anak sapit. Ketegal pur ya kini. Baku nyuka ko. Laban kita mayuh bangsa nyak deh. Nama bisi pur ya. Anak bersapit. Tu ngadal ke anak sapit. Biar okey tai pur ya. Tang. Lagi kita dengar cerita sidak ke diau bak genturung peniau Kodinhi tu. Dengar ke. Bukulai ngaku nyentuk ke habis program nemu kita out. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ke tuai-tuai bak menua Kodinhi. Jadi terubah subak ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kaditu suai ariaki ini sida antari nadai nadai nadai mayu anak sapi nanti bisik dalam setahun bisik siku kini ke beranak ngada kanak sapi tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida ke diau bak ko dinhi nya tadi nyau bisik anak sapi jarang nadai sida kindo induk ke beranak tadi jarang nadai ngada kanak sapi nya mesti bisik ya. Tiap pintu tu ke ruang bilik sida ke balai indo-indo ke beranak tadi bisik ngada ke anak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturung peniau ko dinhi nya nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisik sida ke indo tu ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya tubuh bisik ya meratai ba namanya ke beranak anak sida ya tentu tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyi ka ko tadi da. Nya ti ngasuh bala sida saintis ti jalai ka pansi bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida kada sapitnya sama penempok ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua siku laki siku induk. Jadi ngah sida tu jarang ke siku laki siku induk. Nanti ada dua induk sama-sama dua. Nanti sapit dua kaku. Lalu sida tu bisik sapit dua atau kau sapit tiga. Bisik mereka sapit empat. Tang ya kau mayu hakik nang ya sapit dua. Nyala nanti ya ada induk lalu sama-sama induk. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyala nanti bajaku Melayu nya kemar seiras ku jaku Melayu deh. Nya jarang sida ke bak menua kondisi tadi anak sida ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga kadang-kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sida ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sida anap ya contohnya tadi ni nak contoh ya bak sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sida hari genturung peniau kondihi itu tadi nang anak sapit atau kasidan diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak walau pengajar dia kai dish alak ku ni dish alak walau pengajar ke kelala siapa membagi sida ni kebagi sanuk ngosanuk mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya ting ujung ke penyelai tu ujung ke genturung peniau ko kondi kodin hi nya pernah nak nyebutnya di kelala lebih lagi di kelala tu ke disebut dekat ngau orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menyapa ya banding ngau nama amat menua genturung peniau nya kodi hi orang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung peniau kembar tu ke tuin ke dish alak ni ya. Jadi penyampau sida bermenua tau ti sap ti bisi anak sapit tadi majak nambah laban sida ke siti laban sida kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninggal deh menua ukai nyak buat negeri ya sida ki jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebuka erti nyak sida nadai bersekat beranak ya. Nada yang ambil ubat sekat atau ke perancangan perancang keluarga ke bukai. Jadi penerang risiko pemansia bagi pengawak perubat dengan pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madah ke penyampau sidak ke induk buat menua buat genturung kira menua menya genturung peniau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua menua bukai bak dunia ti ngada ke anak sapit nya nang sendiri sidak ke dia ya lalu pansiat ti dipercalai ke mega nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada hari 2000 iko ruang bilik bak kondihi artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi tu lebih 2000 iko. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di ayan dalam tahun
2021 subo. Dia tu 2026 kada nak mayuh ke. Nak lama menuanya mayuh rakyat ne peninga. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peninga pukul rata hari 1000 iku anak miet ti ada ba seluruh dunia tu. 1000 iku anak miet ti ada ba seluruh dunia. 4 iku hari 1000 yang tadi anak sapit ya. Tu tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodin hi tu. Hari 1000 iku anak miet ti ada nya. Ba ku menekan ke ba tu ya. Hari ba menua genturung pendia kodin hi tu. Hari 1000 iku anak miet ti ada. 45 iku sida ya sapit. Nya. Setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sida ari genturung pendiau ko dihito nanti setahun dari 1000 iko anak miet ti ada 45 iko sidanya ada diri menyadik sapit kayaknya kumadah na lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariati yang punya tadi peninga, orang induk buat menua kondin hi ti mayuh beranak ngada kanak sapit ketegal hari pemakai sida ko ya. Ukai ketegal hari puriah, mimit hari puriah. Laban hari pansiak ya, lebuah yang nanya orang ke induk buat menuanya, jadi sida ya, sawut atau ke balas, timah balas hari sida ke induk lebuah yang ke jalai ke pansiak tadi. Sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya takut apa indai sida nadai puri ya anak sapit ya meratai bot diau kati-kati ke menuanya tahu-tahu bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondihi kondinhi mega gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subuh aki ini kalau menyadi kini ke subak-subaknya nang ya bisik namanya beranak sapit nadai ko sidok ko indo kanya ketik kanya tahu kanya peninga lalu kai semenak lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai ngakai gen turung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak sidak megak sama lalu bedau tetemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi itu tau bisik anak sapit memayuahnya mau beranak siku asapit. Beranak siku sapit. Sapit dua. Ia ketebal lagi sapit duanya. Bisik sapit tiga, sapit empat. Bisik tanda suah nak mayuah. Ia sapit duanya mayuah amat. Ya. Nyalai sidak hari ko dinhi tumpu madahkan. Sidak ya. Sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang yari kuasa petara. Anugerah diberi petara ngakai sidak ya. Lalu lebu aku ke bagi gak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang amat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapit dua menyuk aku tak sama mua amat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu balo pengajar sidak ke dia buat menua nyampu pan tentu saruk ni ya lebih agak balo pengajar ke ngangau ke sano sano ko ya ko balo pengajar nak ngangau ke biak siko tadi. Udah tu dikena hukum sudah ya siko ke kerja menyalah siko ke salah orang salah menyari ke hukum. Tamat dish alok labannya. Nyala udah nemu kita peninga jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Nanti menua kondihi mayuah anak sapit nyadi kok selvia banyi tu anak temuai.

Ya, nya punya lagu hari selebih banyak lagu anak temuai. Ya, di mayo kawai tu. Ya, ajak anak temuai. Nyangka, ajak anak temuai. Ya. Jadi, peningah jam kita dah pukul 1.3 minit angali hari. Lalu buat tusun program. Bakal selama meka orang pukul 1. Alai kita sama dekat bulai ngau DJ Flora. Ngau temuai. Ya. Buat program temuai. At YFM Pintulu. Nyalai temui ke sekali tu ianya Cik Lika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ni ngak ke nama nak randau seduai, batang randau seduai ke sehari tu.

0: Brunei. Hari Brunei ni.
1: Selamat ngali hari ya peninga bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ku bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngai nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana hajak Rita aku Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemarin mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyona berasai kak gawai dah. Kebanyakan wan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 atau kini?
1: Ujungnya kemaya?
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh, 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mu ngka bisik bala peninga tu kat nemu meh. Kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Tiba ka aku lebih inai aku ke Iban. Suai, ini aku Iban Suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang aku Iban mana?
2: Oh, ya, aku Iban ya, nanti bahasa Iban ku nantu mana. Paham-paham eh.
1: Nah, ngawak. Okey, nah mana-mana bahasa Iban nantu. Kami kebala peninga, nombor ngosi liat tu, Cik Lika tu. Ya, bahasa Iban?
2: Melanau.
1: Iban Melanau na. Tang ya kira lah dia ke jako Iban na. Aok nyadi nya tadi kita berkelala munya. Nyadi tu pulai ngage topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika. Sebedau nyebut berkawo ngau topik nuan tu tok bisi utai ke dekat ditanya aku dulu tu laban tok Cik Lika ni kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisi utai ya ke tusah kita empu tok dekat merti ke pasal diri empu menye kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu tok anangge enti ora bukai na. Jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekenya. Lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita. Nak jauh kita nyemak bakal diri sebili. Tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki, lenyau bini. Ne? Lalu nama kebuah sekedar jakok dari orang buka itu tau megak balat ngemedis ke hati kita. Nanti jakok Melayu kita mudah terasa kini ya. Mayu tanya lagi no nyawa dukai dia tau ne. Lalu bisa mega orang tu tadi Cik Lika ne. Nanti kita medak ya di luar, kita medak ya baka nara masalah ne. Kita medak ya kering, kita medak ya semampai bersemangat tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne. Kita medak ya pun semua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenarnya ya bisa penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya lalu kadang-kadang tu Cik Lika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk nama kebuah aku nyadi berkenyak ni lalu tanya yang berketuk ni kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Cik Lika ya bisa kawa ngau nanti jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut jaku Ibana penerbak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peninga ya nyak berkawang nanti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lepas aku tadi bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika. Ngamik nuan nerang ke yang ngasih lihat lagi. Okay.
2: Terima kasih DJ. Engkau bisa peninga ti keterubah ya ni ngalaka jaku inner child. Tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembek mit dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita suba. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita tang ke pemaduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma ke kalak dia asai ke kita maya agi mit suba. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih merik pangkak ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ya di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkeni kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadang ngau julo hati kita ambil ke contoh nak mit ke suah dia nuk tau ke dikemelik ke engkau mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enggak cukup maneh. Tau kan amit kemansan besai baruan bilik ti nak ada pengerinduk. Engkau berasa takut amat ditinggal kurang, lebuh ia udah besai. Nyak meh, tanda ya, inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okay.
2: Jadi kita semua bisi inner child. Bak dalam minda tau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar. Tau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai ti nyadi ngena emosi, ngena mental ngau benar. Hanya kebuah bisi penelebak maya gimit tingka udah ndak dikeingat ke kita lagi. Tayang empas ya agi ulih diasai ke kita yang nyentuh ke sehari tu. Banyak kebuah bisik sekedar engkau berunding nama kebuah sidak kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasuh orang ringat. Tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal hari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama amnya ne tajak pun kita lagi miat tang no kita besai tu wai tu utainya tadi nyo pansut punya tadi agi dalam kita. Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketok ngasuh kita terlih ba inner child tu ya tau nyadi ne. Ketega kita itu tadi nak uliah utai ke kita nemu, kita nemu ya tau, utai kayam. Maya lagi, miat tau ke bisi utai ke lebih berat lagi kalau nyadi bah hidup siku-siku orangnya maya yakin miat.
2: Mainan tau ke utai ke di kayam engkau nyadi bagi ti miat. Tang kesuai lagi bisi sekedar perkara ti nyadi pun terlihat dalam inner child tau. Antara ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi. Nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri di kerinduk serta didengar. Nanti sidak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sidak ya hendak dikeibuh ke sidak ya engkau mansang besai ngasai ke diri hendak berguna laban ada orang ningal sidak ya. Ya kedua suai dikemeli dia no tau ke suai dikemaruh kurang. Ambil ke contoh engkau sidak ya suai ningal Jakob berkata nama kebuah nuantuk buruk amat. Nuantuk amat ngenusah kapai indai lebuah Jakob ti negatif tau ke Jakob ke enak maneh berkata suah diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai. Utai tu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besai tu wai lah.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ne. Okay.
2: Denya ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik. Contoh ya apa indai belayak kalau kena jameh tau ke didera lenya orang ti dikesayau apa indai sare tau ke dia bandur ti nak likun. Adanya ya keempat sueh dibanding ngau rembukai serta ngembuan pengadang ti tinggi. Lebuh hanek mit sueh dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai ena cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai. Adanya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi. Ambil ke contoh lebuh ada mit nyabek lalu dipadah ada nyabek tau ke na ibu tu sehati. Jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja. Arti ya sidak ya memendam deh emosinya. Denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully. Nemiak tiswah dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pun sidak ya dekat percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba inner child tok tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah yang ka bisi siti kini kala dia asai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika kelebih lagi bekeni ke bala peninga tu ya dekat nemu enti sidak ya tu tadi tau ke enti inner child sidak ya tu tadi benuang telih bisik punya kurang ya bisik tanda tak ke bisik kelaik ya ke nyata ya ke terang gini
2: kebenar ya bisik beberapa itik tanda tak ke kelaik ti ulih diasai ke kita ianya yang kaum ya keterubah asai hati ti malu rasa bersalah tak ke pemedis emosi ti enak nemu ngetu siku orang ke suah ngasai ke diri ya aku tu nak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang. Tau ke, kelalunya leh ke diri empu tajak pun bau tai timit. Adanya ia kedua, kelalu benar gawak tau ke seruran dekatnya pai sesebengkah utai. Bisi sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke penguliah laban dalam tak sedar, sidak ia dekat ngasai ke diri, sidak ia diterima. Dipuji tau ke ngasai ke diri berga bak mata orang bukai. Kadang-kadang sidak ia takut dikumbai nak mujur tau ke nadai guna nanti sidak ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sidak ia lah. Adanya ia ketiga, pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sidak ia seruran ke lalu mayuh berunding. Irau ke penghidup jemeh hilak tau ke terpejuh ngau pun lebak lama tik ngasuh sidak ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng tentang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat, seruran irau serta takut ambil ke contoh. Sila ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur. Tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sila ya. Udahnya ia kelima, kelalu dekatnya di sempurna tau ke nadai penimpang. Sila ia susah dekat nerima penyaleh lalu medak pemuntannya utai tik balak jai. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agik miat tik ngasuh sidak yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sidak ya tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
0: Lebih lagi nanti dia miat punya agik miat tadi nanti sidak ya suah dibanding ke dia punya kenuan tadi na.
2: Danya ya keenam, pedih dekat berterima kasih ke pemuju diri empu. Tak capan udah mayu hutai dicapai sidak ya. Sidak ya agik megak ngasai ke badau cukup agik. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agik. Tau ke ura bukai maneh agik. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasuh sidak ya puas hati, tau ke temegai hati ke diri empu.
0: Semampai nak puas hati mesti dah itu tadi.
2: Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkenai pan ya nak terima. Adanya ia ketujuh, kawal ti nak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang ke lalu berpangai bak orang bukai. Udahnya milih kawal ti nak berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Dia kelapan, sabotaj diri tau ke self sabotage. Tau ke ulah ketagih. Bisi sekedar orang ngau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul tik maneh laban sidak yang ngasai ke diri endak patut lantang.
0: Bisi muka ketok neh.
2: Ya, bisi muka ketok. Alah bisi muka ngena sekedar utai dikena ngelari ke diri ari emosi tau ke asati sidak. Ayanya nengah media rama pemakai, ngerja, pengawak, main tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang kena sidak ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan, kurang tampak tau ke takut nguji utai ti baru. Bisik sekedar orang kebenar ya bisik pengelebih ya. Tang sidak ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim nya laya sidak ya milih nak nguji engau nak ulih.
0: Semampai madah dari empu nak ulih ya tadi ya lebih ya takut dekat nguji.
2: Danya ya ke penudi mayuh jakuk negatif tau ke jakuk nak maneh ngagai diri empu nuju diri empu.
0: Nuju diri empu tu kau rebukai.
2: Ya kau rebukai nuju diri empu. Ini chat itu lihat ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti endak maneh ti udu bermain dalam runding bakal contoh asal lu madah ke diri aku tu endak maneh nadai orang dekat merti ke aku tu nadai aku tu orang ti nadai pemujur nyau kelama sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kini kurang madah baka nyadi ke cara orang bukai medak diri sedak empu.
0: Nyong ngamat kena mau tak sebut dia tadi
2: ne. Betul nyong ngamat ke utai ke disebut yang tadi. Jadi engau berarti ke tanda tau ke kelai tu ya ukai dikena kita nge-label diri kita jai. Tang terlebih lagi dikena kita ngelala engau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemaduk dipedak keriangnya kebenarnya semina anak miat dalam diri sidak kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerindu.
0: Okey, oh, mana mangga penerangnya tadi Cik Elika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi. Mai wah saya ko kalau dengan saya ke bisu tak disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Elika ne ninga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi lebih lagi maya kita ku dah besai tuai itu lebih lagi bak pengawak ngau megak bak ruang bilik lebih lagi engkau orang ku dah bisik ruang bilik tu tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkah sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ia engka kelalu nindi yang tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
0: oh nya kita suah ninga orang ke nindi yang tau ya au oh, ketelebihan nindi yang tau tadi ne
2: betul
0: okey
2: padanya ya kedua dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engka nyadi orang ke rindu gawak ketegal dekat nunjuk ke diri sida ia berega tau ke sabotaj diri ke tegal takut mujur baka kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engkau ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup ngamuas kati sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empu nya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ia baka pengelemik diri
0: okey.
2: Danya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia anda dijaga nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres tau ke tusuk runding yang berasa irawati tu sehati serta lelek emosi. Danya ya keempat cara sidak yang medak diri empu. Tu kira bukai tu diri kita yang medak tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bak nur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindau tu ketegal kenyawa rimit sida ia udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ia mai curak tu tadi dikena sida ia medak diri empu patut nyadi sempurna udahnya ya kelima kawal ti enak pepengerai kadang-kadang kita dekat berasa nyelai lebuh kita medak sekedar ari kaban kita ya tu saya benar dekat pansut ari kawal ti enak berpengerai okay. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngaso sida yang pusaru ni bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
0: nak nemu beda ni ke mana ya, ngau kejaiknya tadi ne
2: okey tau ke kita engka tertarik hati ngagai kalian pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang lain kita ngagak kita untuk kita ngigak utai ti terlebak diasai ke kita ukai utai ti berpengerai
0: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak utai ke ya, digigak sida ane
2: laban sida ya udah terlebak
0: udah ngasai nyari mie ya.
2: Okay. Jadi simpo jaku dalam nak sedar terlih lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu. Nya kebuah berguna mat kita ngelala diri empu. Kadang-kadang penanggulnya okey ketegal kita kelalu emosi punya kurang. Tan ketegal bisik terlih ti bedagerai tau ke.

0: Anu ge utai nya tadi are mir utai kode diasai kita.
1: Anu kita nak nemu.
0: Ah. Okey, yang punya korai yang ambil masanya tadi ni nak sedekan tu Cik Lika. Okey, jadi tanya bukai ku ngagai nuanto. Bekeni kita itu tadi ulia gerai gini hari inner child tu ngambil ke bala peninga tu nemu Cik Lika. Ni nemu kau tai tu. Nu sampai kita parai tai tu di baik kita. Bekeninya.
1: Ulia gerai, tai tu ulia gerai tajak pun ya berguna ke awak tik lama mimit lah. Ya ukai ke sari dua alu gerai ya. Jadi proses tu dikumai kita di parenting. Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tujunya di apai indai baru ianya meri diri empu utai ti engka nak cukup diterima kita lebuh kita gimit lah baka pengerindau asai pengelikun ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siruk nyadi orang besar tuai ti ngintu diri empu lah. Nyadi tu tadi nyadi apa inai tu kaya apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang. Nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita tadi
0: tempo ne.
1: Jadi tu sekedar hari cara ti uliah digagak ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nuan ti miat abah umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8, 10 tau ke 12 tahun. Udahnya tanya ngagai diri kita ti miatnya tadi. Tanya nama berita nuan, nama tadi dia sai kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awek mendiang ke benar utai ti bisi barunding engau emosi nuan. Kadang-kadang inner chat tu seminak dekat didinga aja.
0: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
1: Ukai perlu diselesaikan seminak dekat didinga. Munyi kaku tadi. Kadang bisi anami nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama ke buah yang nyabek tanggalu madah ane nyabek ane ingal git malu di peda orang jadi nuan nak uliah madah kurang nama ke buah nuan nyabek nama tak diasai ke nuan nyak tujuh reparenting tadi lepas lagi mek nuan nak ditanya nama ke buah jadi dia tu nuan pun nanya
0: nanya diri pun
1: nama ke buah nama tak kerasai ke nuan udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timian ya tadi. Padah ke utai ti dasai kenuan, utai ti dikesal kenuan, serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sida edato. Utai bisik, kau bisik utai kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya baka ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ya boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat kenuan. Danya yang ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansa besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai diri empu maka contoh aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama utai kot nuan. Terima kasih labah udah kering semangat. Aku minta ampun labah udah kasar ngau diri empu. Jakut tu engka dipedak mit, engka dipedak biasa. Teng ia mayuh, mayuh reti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
0: Meri empas mengagai emosi kita ini.
1: Engka kita nak kalak ninga kini apa yang nyebut aku sayau kenuan. Udahnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
0: Ia ke keyword.
1: Ia ke keyword. Berarti ke gambar nuan ke keyword yang tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber randau ngau ada mietnya tadi.
0: Beranau ngau dirimpunya.
1: Beranau ngau dirimpunya.
0: Ngau dirimpu kaki mietnya sebab ni.
1: Ia nak ambil gambar orang.
0: Gambar dirimpu.
1: Gambar dirimpu. Padah ku taitik patut didinga sidak yang mayanya. Ianya madah ke ngagai anu mien tadi sidak ia berga sidak ia ndak lemi sidak ia patut dikerinduk ke lalu utai ti nyadi ukai saleh sidak. Kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri engau lebih penyinu atau ke penyiru. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kalak ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh hagi miat subak. Setau kenyak ngelukis kini bermain, nulis, medak katun mendiang ke lagu, berbasikal tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk kenuan tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awak dikenak nuan gagak utai ti ngasuh nuan gagati ya uliah

0: Mulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya yang keenam, meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lanteng lagi lebih sidak yang kerja pengawak bakal ngambil spot ngomane ya. Kira punya kurang teknik pernafasan. Kalau ningga,
1: kalau disebut nuan
0: sebab. Udahnya meditasi atau ke visualisasi. Maksudnya kita membayangkanlah gambaran dalam fikiran kita ngau inner child kita yang tadi. Ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besai merap serta ngelanteng kediri nuanti agi mit ti tu sehati tau ke benuan takutnya tadi. Udahnya ya ketujuh ngaku pemedis si udah kalak dia say ke subak kita segi nak akan lupa menyukur
1: betul nyak kumadah pedis kita ya kak nak ingat kutainya betul nih.
0: Ngaku bisi utai ti nama tu diguna buat senentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agimin. Padahal kalau kaya diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedes hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besar lalu lih nyaga diri engkau mana lagi. Udahnya ya kepenudi sabar engkau diri empu lebih asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ya trigger. Jakor putih ya tadi. Kadang-kadang terlih lama, ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihnya datai baru, tahu ke ngasai ke emosi tik berat. Bakal penyino hati, ringan. Lebuh hutainya nyadi, anak terus ngukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu, kena kita belelek, sebut dulu. Udahnya, serta berjaku, ngau dirimpu, ngau siro lagi. Okay. Anak merik jakuk jahit ngagai dirimpu.
1: Anak merik dirimpu jakuk nak mana?
0: Ya. Okay. Pengarai itu berguna ke awak. Mungkin aku tadi, okay, tai kesari dua, boleh diadu. Nyak lai, ambil awak nuan berlubah. Ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu. Dan lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita. Kawal kita ngau diri kita empu megak dekat berpengerai lanteng serta bisik pengerindau.
1: Reti ikunuan tu tadi. Nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tu tadi Cik Lika. Utainya semua yang berpangai bagi tempu tu. Reti ya ukai orang yang ke boleh ngerai kenyak ni. Kita empu mengerai ke diri empunya tadi. Namun lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi. Nanti berarti ku tadi udah disebut nuannya tadi. Okey. Anda ngai mah berjakuk ngau diri empu tu.
0: Jakuk mana?
1: Jakuk mana punya kecili kan? Tu apa udah datang buat pengujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ia bakal selama sebedau pengujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu. Lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuan tu.
0: Ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kak pulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai tang merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lanteng lagi kemaya hari tu. Harap ke semua pendengar lebih lagi berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Nanti nuan ngelala bakal selama lah. Nanti nuan ngelala orang yang tibisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantuk. Nuan ulih-ulih ke bantuk dengan cara bertemu dengan orang yang kelandiak lah. Bak bintu lu ke suah disebut aku ngelama tu kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi, counseling. Bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantuk. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipun ngagai talian sokongan psikososial MHPSS talian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lemai jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tahu dahil ngagai 2 titik lumur tu 013-885-0399 ngau 013-835-0399 kita menggatau bertelepon ngagai talian hil bak lumur 15555 Talian Hill tu ia dekat buka ninting hari yang kau mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12:30 malam. Harap ke ngau servis tu raban bangsa kita dekat terbuka lagi pasal isu tak berkawal ngau pengerai runding. Jadi berjaku pasal penyedar nguliah ke Bantu, kami megak dekat seminar dekat Madah ngagai semua bala peninga kena 25 hari bulan Jun tu kami pun unit enya unit penyakit nagam penyakit nak berampit NCD dari Upis Pengarah Bintulu dekat ngatur program Community Minda Sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai ngau kempen pengarai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program K-Mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sida ya ulih ngelala tanda tumu isu pengarai runding bak peranak menua sida ya lah.
1: Guna amat ke program ke bekanya ni ngarap ke mucur diatur kena 25 ribu lantui lah. Okey, nanti kita berarti ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ni kelebih gig berkawa ngau inner child tu yang telih lama agi ngerugak kita nyentuk ke kita yang dah besai tuai tu. Laban tibunyi ke aku tadi semina kita ya kuliah ngerai kenyak kebenaran laba kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Celika engkau ora buka itu semina oleh manto punya kenuan semina oleh ninga kita ajak kini tang ke ngerainya kita empu nah. Okey, jadi terima kasih mayu hang kenuan Celika ke topik di baik nuan ungkup sarito. Jadi bertemu baru bari ke bukai. Okey, jadi mopok dok kami duai. Okey, bye bye.
2: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora, ngau C Elika Eric nya sikup pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Bintulu ya. Jadi dah ninga kita tadi nah mana narindu keningan tadi ya. Nyambi ngambi ketau sama ma kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah atau kena Allah kita. Utainya uliah di lengkap kita. Itu utainya ngasuh kita pengingat ke utai penlebok pengalaman ke subaknya. Tinya pengalaman ke ngasuh kita itu sati. Pengalaman ti ngemedias kati kita. Uliah lengkap ke bandar panggai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya. Lepas sidak tunai ya pegawai psikologi. Semua maklumat anda adalah rahsia. Nyak ya. Anang irawan anangi tika bertemu sidak ya. Nanti kita indah harap ke orang. Nak harap ke diri sebilik nur kita. Nu berkunci ke penanggul penusah hati kita. Anda harap ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik anda harap lebih kita anda harap ke kaban kita tahu datangi kak sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngonya ngujung ke jam pukul 1:35 minit ngali hari
3: dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12:30 hari nyentuk agai 3 ngali hari YFM Bintulu.
2: Ya, segera man, 12 ke pukul 3 ngali hari, nyandang ya jam ngela tengah hari. Lalu kasar itu hari 2, kita boleh ngau kami ngela tengah hari YFM Bintulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Ianya melagu hari lagu kuaya hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi kesel itu peningga aku dekat maca pesan jadi bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merekat regang. Datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merekat kergang niang bati anak sirai. Lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, bak sengkuang, empadi, guntung, sungai tengah, lubuk jauh, kelasin, san ugul, san munggur, kabang belayan bak ibul, bayai, sungai pinggai, sutung, putat, selindung, serta kabang belayan, ti ngelala, niang bati, anak sirai, ngau kabang belayan kebukai, kena lihat di rintai nama magang, sama bela dipintu. Datai ya, dikangau datai ngagai pengawak sembiang merekat gergang niang bati anak sirai. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 buat rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai ke bang belayan nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngagai anak niang ianya empangup 011 400 003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tau. Lalu tau ke tau maka telepon ngagai bahi anak lumur 019 866 5496. Lalu ke siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngeregang nyalai pesan tu ratai ari magalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madahkah pengawak ngergang niang inai sidaya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak ting lala niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah ke Deni Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju kabang belayan ba panggau puai kelawah nyelam keramut melugu paket A ngau paket B kabang belayan ba selanjan entawa sutung senglau ngau kabang belayan ke bukai. Kena uliah di asli tiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demuang, kena 30 hari bulan 5, buat rumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman, lalu regang dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, kabang belayan ka nemu ngau sili lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai magilini kena umur 011 400 053 4947 tau ka tau maka telepon ngakai ke Nedi nak spina 011 4067 6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari niang ngelambai tau ke nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi bak rumah Yempu bak Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan bak skim sekarang Uang Pandak Nsawang kabang belayan bak P1 ngau P2 skim batang air kabang belayan bak Sebangki Nanga Sumpok ngau meka nuju tuai rumah Diwit bak hujan Nanga Sepayak serta kabang belayan kebukai ke ngelala niang ngelambai tokoh nawal tu sama dipintak datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba lalu pengawak tu diatur ba rumah Yempu ba Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi. Jadi ngarap ke semua kabang belayan
bisininga lalu harap ke uliah nganatai ke diri ya. Nyalainya ke pesan ke bisi di terima aku lalu dikenatai ke kaku tak dibaca aku ba maya ngelah tengah hari bunyi kaku lama tu ngarap ke pesannya tadi terang atau ke pesan ke dibaca pesan berat terang di dinga bala kaban belayan ke dia tujuh pesan lalu pia maka kita ke beri mai peniau ke ngelala sidak ada salah maka tahu sama madah bepadah ya ambil ke pesan tadi jam 4 lagi datai ditemu sidak ya ya. Ya, jadi pukul 2 atau lagi peningkat kita bisik sitik program. Ianya kini kita ya sehari itu. Dan sebenarnya aku dekat, lagi dekat nebah lagu. Merindang kita dengan lagu-lagu, lebih lagi lagu kawai. Udahnya berkongsi kita berita-berita hari kami di Bintulu. Sitik lagu Joget Gawai. Joget hari gawai, laban bisik peningkat kita. Ya, aku nak ingat ke nama sidak tahu, kami minta lagu, setiap lagu hari Itamadin, Joget

0: Ianya lagu joget Ari Gawai. Jadi ya peningah. Gawai-gawai ke, lagu-lagu gawai ke, tu dekat berkongsi ke berita. Ni buah berkongsi ke berita gawai, meh lah benar dia bukai ke. Mayu berita gawai. Kita berkongsi ke, aku kat berkongsi ke berita ke, bukai berita gawai. Ne? Jadi, kena 23,005 tu tadi peningkat. Kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu. Renggat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan, ianya hari 5. Tu tadi tembok hari Minggu 24 dari bulan 5 ya. Jadi mayu bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya bekak ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisik ngabas projek perintah tungak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas toka SPK Jelutong Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah sudah tembuk gagak bulan 10/2025 tahun yang kemari bisik 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat lalu projek tu digagak tak dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi jadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau laban kan nama kita pan nemu Bintulu nang ya mayu industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih haki ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kidurung kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemah Hilak dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun duar bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya mega Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur nya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune Pekit Lumur Rumikup Assalamualaikum, bisik sekedar kita nemu atau kemayuah kita nemu. Jadi, aku berdau tentu jelas nar. Aku bakawal ngepekit lumur rumikup tu. Tang, yang tadi bakal main mahjong. Ya, tang kaya main mahjong ke tenyaknya tu peningah. Pekit, lalu pekit lumur rumikup tu. Ianya bakal main mahjong munyik aku. Tang bakat tadi. Bisik angka lumur satu ngakai 13. Lalu berguna ketiga ke empat ikut orang main. Nyalai pekit tu kebenar ya. Sebangsa pekit di merangsang untak kat kita yang tadi berunding. Ngau megak ngira. Nyalai pekit tu dipasuk balon nemiak. Miak sekolah, lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jakuk bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout. Ya. Lalu program tu terima sambut sukuang ke mana benar mayanya ti diatur buat Siti amanya palan beli barang ke Psai di Bintulu itu. Nerima sambut sukuang ti mana benar ari mensia mayuah lebih haki ari apa indai nemi apa indai ngau megak bala nembia. Lalu tujuh pekit lumur rumikop tu diatur nang yang dikena merangsang bala nembiak tadi masuk bermain lepas tu bakerti main ya, tadi deh taya berguna ke untak kita berunding ngira maka kita kemain kita kemudian akan main tanya-tanya majongnya sejampat nak cari sedap kengira berkenyaknya tadi deh peninga lalu tujuh kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk pekiatnya lalu pihak mereka ngiri pengarap ti teguh ngakai dirimpu uliah ngereca pengawak tau kan tadi uliah masuk siti-siti pekiat ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur mereka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik lagi berita kebukai ke dekat dikunsik aku dengan kita tang laki aku madah ya, kita sama menang hati kalau tahu. Kami nak ngapi. Aku mai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Erika Erik, Siko Ari Pegawai Psikologi Counseling, Ari Klinik Pengerai Bintulu dekat Meri. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak-anak ingat, jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makan ubat? Anak nak ingat makan ubat? Gawai-gawai gak? Rami-rami gak? Tang jaga, kita empu pengerai tubuh, engau pengerai runding. Nyak ajak hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda, anak Limban, dari Klinik Pengerai Tatau, dekat Meri. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngeke semua bala peninga, Bintulu FM. Oh, ha!
3: Halo, aku Ulin, anak Anyu-Anyu. Ngau awak tu, aku Meri. Selamat hari gawai. Lebih lagi, ngagai semua bala kitai ke nindur hari gawai, nak milih di nindur kitai diau, baik ke di Sarawak, tau ke di sebarang alai diau. Jadi, ngau pesan tu mega, aku Meri selamat hari gawai, ngagai semua bala ke sama kerja aku buat sekolah, bala kami serumah panjai, serta semua bala kitai ke nindur gawai. Jadi, pesan aku, ngagai semua, lebih baik kita ke pulai ke menua diri ke berguna ke jalan alun jimat-jimat maya driba ngambil ke datai bak nur ke dituju pihak megak ngagai kita ke belah diau di negeri sepeda pulai ke rumah panjai mengikura pasti ke rumah kita likun sepeda tinggal ke awak ke kita uliah pegawai ngawak di jalan tang. Selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita kengintu hari gawai nak milih dinin dur diau.
4: Halo, aku Jessica Lensing, Ari Bintulu, dekat Meri. Selamat Ari Gawai Dayak, di dekat datai, menuju kami sebilik ngau kabar melayan Bak Batunia, Seratok, Bintulu, bala kabar aku ngaku bekerja di BDA, ngau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak, di menyambut Gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu, bergulai ngau dari sebilik, ngau kabar belayan, ngau penuh pengerindu. Kata untuk kita semua, boleh berkat pengelantang, pemujur dalam semua pengawak, boleh jerki, berlimpah ruah. Ngau senang lantang, nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai, Dayak, tahun 2020.

Ya peningah bertemu baru kita ya bak program kini kita saritu nang yang nintiang hari dua pukul dua kita bergulai bak program tu. Jadi kini kita saritu peningah. Jadi bak episod ke 21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina jadi siti hari palan recreation ngau pelajar rampak menua ti terbilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukes minat jadi palan recreation peranak menuanya. Tak megak berfunction jadi palan ngintu jelusi gak ngau utai ke tumbuh. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penasak penatai asal nama Tumbina tu peningah. Jadi asal nama tu tadi datai hari gempung dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu tok ke kali ngagai jakuk iban nya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti mumpung ke utai tumbuh ngau utai dup dalam siti kandang undur. Taman tu peninga dikemansang kesedak di raban berkuasa tempatan jadi penguat nyedia kepalan recreation gadung seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka, Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepas ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina yang nyak gempung kebun botani ngau mini zoo bak siti kandang dur tu ngasuh hai berbida hari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bat taman tu. Kandang dur tu disik ngau mayu macam bangsa utai ketumbuh. Utai tropika. Jadi dur ungkup sekedak jelu. Jadi layout tip mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Bala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mit. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk kati yang kawam bakal kayu kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau ke pun hari babas ngau kampung. Jadi tiap iti utai tumbuh selalu ia bisik di label tau kedengkah nama serta nerang ngambil ke temuai boleh belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan ti mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimparinya pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti ndur ngintu bermacam bangsa jelu. Tajak pun nak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana sertang keman ndur temuai nemuai ngelantang ke hati. Lalu antara jelu kulit ditemu kita lebih kita berjalan ngagai taman tu ianya burung, ternyata mayu macam bangsa burung boleh ditemu kita di tu. Reptilia baka bayang ngau ular, mamalia mit baka sidak kerak. Lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih agi nembiak mit. Bedak jelu ngau semak agi. Yang megak boleh nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayu macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak mik bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai uliang reja mayu macam aktiviti bak taman tu bakal belandak berjalan kaki sesaya setau ke seminak duduk ngasai kerampak menua asal serta taman tu megak engkeman ndur kita ngatur aktiviti diri sebilik ngau program sekolah. Maya ujung minggu ngau hari besai peninga
Taman tu selalu ya penuh lah. Ngau temuai kedatai belalak serta bergulai ngau diri sebilik. Siti refunction kebuguna bak taman tumbina. Ianya jadi palan pelajar kendak formal. Jadi sidak balan biak sekolah suah dibaik itu ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejalan itu sidak uleh ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pia megak ngangkat ke tau ke nyirik penyedar pasal pengawaknya ke rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagendur berketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala anak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningat berjalan ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai. Di Bintulu serta Siti Aripalan di narik hati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua di tu ngasuh taman tu jadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalai rawun lantang kati lebih ke ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak siti hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenya Taman Tumina siti palan ti berguna ngagai beranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ya ukai seminak nyendia ke palan recreation. Tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkah guna tip penuh dia taman tu terus di palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagang temuai tip terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi aku berkongsi mimik berkawal ngau Taman Tumina kebisik di menua Bintulu ditu. Jadi kita sudah datang pak pujo program tu minggu baru kita boleh baru aku datang baru pusing kita kini gig penungak kita pak program kini kita sari tu. Jadi ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tu madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye bye.

Ya, kita baru dah mendiang ke lagu Riachan, Wan Kutaban Kepulan, lalu dah mega bergulai dengan DJ Sharon buat program yang kini kita ya, sehari itu. Ya. Selamat mengalih hari dengan peningkat kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga ke? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jauh-jauh Melayu. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kan. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke bala di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadata yang kebala kita ke di Sarawak. Tang ke Bandar Riau, kasi nak Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu, nur kita itu mindah. Nitiah ke periuk asik, toka gawak nyalai gagai sapa-sapa kita dini-dini dur. Buat menua bukai, selamat nyambut hari gawai ke dekadata. Kita akan ingin tu nyambut gawai, selamat gawai kamatan maka yang nyalai. Sekali itu aku dulu ke macam pesan berat bisnis itu pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu nyalai pesan datai hari Andrew anak tu suang hari kesidak sebilik dekat Nesau Kaban Belayan berkaul dengan pengawak gawai antu niang apai sidak ya ianya niang tu suang anak anding toka apai buyo nyalai pengawak dekat diatur bak rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak dekat berengkah hari pagi nyentuk angkai malam nyalai pesan nuju Kaban Belayan bak rumah Petrus Anis rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, Kaban Belayan buat tubai buah pakan, agam sebilik, rumah Selaka Kerapa Selalang Kaban Belayan berumah John Sungai Kelampai Bolustras Kaban Belayan berumah Munan Tabai rumah Ancal rumah Dadat rumah Buan Kaban Belayan berumah Mary KJD ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar ngau Kaban Belayan kebukai kenalah dirintai kena mamagang ke ngelala niang tusuong anak anding ya. Jadi kita sama dipinta datai ngau nguluk pengawak gawaian tu tu kedeka diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah luar penerang kesilia. Kita tahu telepawan ngakai Andrew anak tusuang enya ngena lumur 019-7575-023. Nyalai harap keterang mengenai bala Kaban Belayan ya enya berkawal ngau pengawak gawaian tu toka pengawak berantu niang tusuang anak anding toka apai buyo kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kebisik diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Like sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai. Lagu gawai. Kau yang lengkap ke gawai. Lengkap kena lama lagu gawai. Kita sekali itu mendiang ke siti lagu kamayu. Hamad dipinta balau peningah.

Ya, jadi ya pening. Kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkunci Siti agi berita tu kita agi gulai bawa ngelat ngari wai FM.

depan. Lalu Bintulu meraton tu lah dekat di pasuk. Okay, sebenarnya hari sedak ke hari kita menua Sarawak tu aja. Tambah ke nyangkom sedak hari menua buka ya. Sedak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak meraton tu. Nyalai Bintulu meraton 2026 tu lah PC 4 kategori. Ianya meraton penuh 42.195 km. Separuh meraton 21.1 km. Belanda kompetitif 10 km, ngomongkak pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat Berengkah, tukar meraton dekat Berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk megak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Artinya peningat adan meraton Bintulu tu ialah ianya bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besar tingatur pelandak tukar meraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Meraton 2026 oleh terus ngangkat ke Bintulu dikelala ba industri dagang temuai tiba pelasar ke Pekit Lumbak ngau main ya. Lalu tahu maka Bintulu jadi siti palan ti dipilih dikerinduk kurang ari menua bukai datai nemuai nya siti ari 7 Bintulu Meraton 2000 Bintulu Meraton diatur ukai 9 tahun tu acak tau kai ukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun jen kemari ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda masuk Bintulu Meraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau au. Lalu tu dekat diatur abak Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau ba aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke toko dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak toko siti gerempuang tiukai dikuasa perintah begulai ngau pias nembiak ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak Sarawak Aerobic Day tu okay sebenarnya dia tu di Bintulu tang maka bisi dia tu reban dua bukai bagi menua bukai Bintulu Sibu Sriaman bekerja ya tang di di Miri aku di Miri Sibu Sriaman tang di Bintulu dekat dia tu bulan 10 hila 4 hari bulan 10 2026 ya. Nyalai ya lagi bisi berita kebukai tang ni tadi peningat awak kita itu nyau serkat jadi sebedau ngelatai ke macam pesan lengau pesan rindu hati kusik di kenatai kita pak Facebook kami ki merina kita ngau siti lagu takut tadi kita belegak nak lama kena aku gawai kita dengar lagu kain mencok siti lagu Ari Hailey Badok Firwa oh kita arti Badok Firwa nama yang dah nama dah Badok Firwanya tak menghabis hati nada asai hati kaya macam nada hibuah kaya

Ya, baduk kiruh laku ari Haili pendengar lalu kita bisi pendengar kita. Ianya Eva Vincent. Jadi ko ya, ya bisa nyapa bak Facebook. Hari Sibu Jaya panas sama hari Sibu Jaya di Tok DJ minta putar kelas sebarang lagu. Gawai lah kek ko ya. Awak terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kuang begak bisa nyapa. Meri selamat ngalih hari dengan kai semua. Peningau YFM Iban. Sama jalan ke pengawak ngagai pala kita semua. Muari di Sudaman jam kedia to nama Mayuh Muari ko ya ba Sri Ahmad jam kedia to sejam tiko udah Roy Kuang to berkunci berita to kenyapa ba Facebook tadi dulu jadi ya mereka selamat ikawai nuju semua pendengar YFM ya jadi Boniface IP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface to jadi ya minta putar kelaku gawai Ari Ricky L segelas air gawai semangat lari ngagai baca tandang jadi koya semua jelaka pengawak lalu selamat ikawai terdekat datang yang kedua DJ ngau semua bala peningau YFM Bintulu terima kasih Ana Umpi jadi semangat nyabur ikawai terdekat datang DJ minta putar kelaku gawai Ari Richard Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bocang pengapang. Kita bisi Alice Spencer. Semangat dari DJ, semangat dari gawai nuju ke tas bilik. Terima kasih, Hangganuan. Alice Spencer. Lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu. Jadi hari batu niah. Bulan pengerindu tu. Jadi ku ya minta tebah ke lagu. Arida Kru sempekat pengerindu. Jadi pesan ke terubah nuju Y Ayut ya. Lalu agai ini Giman. Apai laca tamang yempu. Ngarap ke bisi ninga. Lalu pesan tujuh ngagai kabang belayan. Bok sebangkui serikai. Manik di berayang jelani. Indai cici di sibu. Lalu nuju grup kabang setia. Bok baka mak ping di selulap betung indai dibis sulu amai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngobinia sida spilia stemas ayu bibi di asan di bintulu yan bacalai airport kucing ayak ya Alexis Bicu apai double line ke baca madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal mekak ngakai bro Steven Chuan Layung. Pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu. Lalu selamat hari gawai. Nyala ya. Kita mekak bisi peningau kita ke Siti tu. Hari ni nukai dulu ne macam. Yangnya siapa ne? Ke bisi merik selamat hari gawai mekak. Andrew Wibi, ku ya pesan nuju sida ia serumah barumah Cirum nanga merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak lagu kawai dituju ke bala peninga ke nyambut kawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Iris Rose minta tebak lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi kawai ku ya ana lagu Sino kita Iris Rose kita tebak lagu Gago ya lagu kawai Mami ni Ika, seminanya apa? Selamat ikawai ko ya. Lalu dahnya kita bisik ke Bukai tu. Sawang 35, kita bisik Ramli. Selamat ikawai daya, kayu guru gerai nyamai. Ko Ramli, ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu ko ya ke hujan di Semerahan. Di Bintulu jam kerja tu aki panas-panas kaya hari kami di Bintulu ya. Jadi tu masih di lagu gawai Ari Karen Libau. Begawai kita ya. Mana? Begawai kita itu ngari kita tu. Sari tu 26.

ไม่กี่ใครกาวายสมบูรณ์กาวายงอติลันตางอติกาก่อนเนี่ยปนี้เนาะเดี๋ยวจะดีมริสลามัดละไม้งากายสันดีเอ็นจะดีคุยสัมจะเล็กกับงาวดีเจมินตัสวารังลากูกาวายดีขนมรินดังบาลามยาดีอีปาร์ตุงกาลตัวงอคาบัมบลายันเคจาวแล้วลุ่มก็งายบาลาคาบันเฟซบุ๊กเคงลาลาสลามาริกาวายงากายกีตาสมัวแคทรินโรบินสลามัดละไม้เกนวันแล้วลุ่มแคทรินมริสลามัดมาดาสลามัดจะเล็กกับงาวserta selamat ngintori kawai. Terima kasih Genwa Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang beri pesan ngatai keselamat di kawai kai kita bala peninga Monica Maliah Bungang Ari Miri selamat jalai ke pengawak Genwa DJ lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai dituju yang ngakai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramong Anil Grinang. Selamat ngali hari di Cherry Julau. Minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai. Boleh tahu yang Maya Gawai kena merindang menyadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching. Pengulu Belawan Grinang Eastern Sunai Gramong. Apai Amoy, Apai Cabuk, Ngau Cigu Lumi. Janggu Cigu Moses Gangga, Apai Sebi. Ngau Cigu James, Ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan. Maka ngau pesan selamat hari Gawai ngakai semua. Kita ngapesan harap kemruan gerai belama. Nya ke pesan dari Gramung Anil. Harap ke balai ke ditujuk pesan di sini nga. Pesan kawai hari ya. Kita bisik Bernard Stin Lawais. Mena nyapa madah selamat ngali hari. Pian maga ngau jemin lidum. Nyapa selamat ngali hari. Selamat rigawai kau ya. Indai Nur. Selamat jelai ke pengawak. Lalu selamat rigawai ke dekat datai ngakai seduai. DJ Flo kau ya. Lalu minta tebah lagu kawai. Ari Andrew Sengalai ngau Swelin. Ndak Indok Babari Gawai. Ya. Kena merindang semua peninga. Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu seraya sebilik kebang belayan di Miri, bakal kebang belayan di Miri ku ya, Bintulu, Serikai serta maga kucing kau semua, ting lala nga pesan, harap kegerai selalu mujulam semua pengawak, lalu ngakai orang ke desa ya, ok ya, kebenung kerja harap ya berjimat maya ke kerja meri selamat gawai ke dekat datai, lalu udahnya kita bisik Flora Deli, selamat ngelih hari. Lalu minta tebak ke lagu gawai ianya Nunu Tekura Maya Gawai dikena berindang sedaya ya semadik ngau semua bala kabang belayan grup peminat Y FM Iban ngau maka bala kebukai ngau pesan selamat hari gawai ke dekat datai ya. Udahnya kita bisik peninga kita buat TikTok tu ianya ETW sebenarnya apa selamat rikawai tahun 2026 semua pihak kau yang lalu bisik mega grind Zipeng sama jelai ke pengawak lalu merik selamat rikawai ke dekat datai mana hari kami Sarito kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Pudin. Selamat rikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin. Merit selamat rikawai ke kita semua ya. Cinta Nunu. Selamat rikawai. Nucu ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban pelayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Highlight 0108. Merit selamat rikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat rikawai muka Genwan. Lalu pemuka Highlight 0108 mega merik selamat dikawai ngakai semua bala kengintu kawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin Maya Kawai Ari Cuyaya Matthew selamat ngali hari selamat dikawai koya lalu kita bisa Indri B tu dah Bijun Abung minta tebas barang lagu kawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayah. Nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayah ngau mega bandur bukai. Gi bulan ngau kami bawa ngelah tengah di YFM Bintulu. Terima melaku hari Philip Jabu betabi gawa. Tapi cari maya kawai. Nah. Seginya ya, nak tahu tak nyam tapi cari. Au maya kita ke datai nemuai bala pengabang datai ur kata nemuai tokak kita datai gurang ngabang gurang tapi cari.

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nalamak dah kita nyambut gawai. Lalu mood gawai dah bisik ya. Jadi selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisiknya apa? Nanti kuya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben. Selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisik JJ. Selamat lemai, selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff kudah ngau gulai gawak minta nuju selamat gawai tuju ngakai dek DJ. Oh, terima kasih ngau bala staff, bala staff ya kudah ngau begulai gawak minta lagu gawai Indai Linggi. Indai Linggi, selamat lemai nuju nua Indai Linggi. Jadi Indai Linggi beri selamat gawai ngakai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai. Lalu bisik Pauline Edward, Pauline Edward musaruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngakai semua kabang pelayan jauh tu ke Semak, bala kabang Facebook serta semua ke Ngelala. Ngau pesan ngarap ke Semampai Gerai serta ngai bala ke Benua Bak Jalai mulai kelirik maya gawai tu ngarap ke Bejimat Bak Rantau Jalai. Manah pesan dari Pauline Edward tu ya. Jadi bisik Claudi W. Linang, jadi selamat lemai kenuan. Jadi PM kat Melis Ramad Ari Kawai. Clarence Midan Ari Pakan minta tebah ke lagu Ari JSM Jalang. Terima kat gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Bersibu Damia Dimiri ngau semua orang ke Ngelala ya. Meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat Ari Kawai, selamat lemai ngakai Anata Siusibat ngau meka wat-wat ke bisini ke kitai. Udahnya merik selamat lemai meka ngakai Miranda 9766 sinyapa selamat ngalih hari DJ. Terima kasih si Datuk ke bisinyapa Bak Tito Rodriguez Adin merik selamat dikawai ngakai Apai Nguindaya Bak Ulu Merurun Culau harap ke sini nga. Lalu Bawang Majau meka bisinyapa Bak Tito kitai merik selamat dikawai ngakai semua kitai ke ngintu nyambut gawai. Lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu ianya ke bisiknya apa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai mana hari kami di Serikai selamat jelek pengawak serta selamat gawai. Lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai dikenal merindang semua bala kaban ke Ngelala kaban pelayan Bak Semah ngau sidai sebilik di Serikai ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Udahnya bisi mega tu ianya siapa tu ni nunggu dulu ni ku medak ikat dulu jam kita tinggal kira 8 minit lagi nu kita bergulai bak awak ngelah tengari YFM Abin Tulu. Jadi kita ke bisik nak tanya ke pesan. Terima kasih. Lalu PM mereka kita ke Munyikaku ke Benua Tirantu Jalai mulai kiri kini berjimat ya. Jadi merik selamat ngali hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu. Jadi kuya oleh masang lagu Anang Salah Singkang Ari Enel Vino. Udahnya apai lamai, selamat ngali hari, selamat jelaka pengawak kau ya, terima kasih. Dayang jaga bisinya apa, lalu meri selamat gawai ngai semua. Kita ikan itu, ngepesan kayu guru gerai nyamai. Iba selebin toka abad dom, minta tebah ke lagu gawai, air mata, bari gawai, Ari Melissa Francis. Dia tuju ngai semua ke Ngelala ngepesan selamat hari gawai. Bulan Pegari selamat ngelamai DJ selamat hari gawai minta tebah ke lagu hari Rikin Rusen sepating bungai carau. Ya. Udahnya Rini Sabai selamat ngelamai DJ selamat jelaka pengawak beri selamat hari gawai genuan. Terima kasih Rini sama meka genuan selamat hari gawai. Selamat hari gawai meka ngakai Lily Anthony. Kepsinya apa? Jadi kuya selamat hari gawai nuju semua bala peningah YFM. Jadi nyak meh bala kebisik nak teka pesan lelengau ngau meka pesan selamat hari gawai nyalai kita ke sekali tu nebah lagu hari lagu legend tu lagu Evergreen
nerima kad gawai. Nah, dia tu nadai kita nerima kad gawai ya, kita tekan aja telefon lalu kirim ke namanya pesan.

Ya, peningannya laku lama kad nerima kad kawai ngoto ngalakunya mengucuang ke ngelat ngari hari Bitul FM aku DJ Prince yang meri selamat hari kawai kerkadatai lalu pemeka cakap ngerai maya kawai gawai-gawai ke

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
3: Rontak,
4: YFM.
0: Segulai Sejalan.
5: Hey yo!

Tentang ngelari bergelar dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelar ngelari hari 26 bulan 5 2026. Nyentuk ngelari pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan tia dalam lebih kurang kurang seminggu. Dalam 5 hari 6 hari lagi kita dekat ngintu hari gawai nyau dah ngan sesemek bala sida anak bala sida ucuk bisik sekadarnya tadi udah agak datai bermenua ni. Kelebih lagi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ya kegawa bas sekolahnya udah dulu pulai sedaya laban nada nembek sekolah permisi pun udah berengkah nyentuh ngagai pe, pun tahun bukan pun tahun nyentuh ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah dengan tahun tu. Okey, terus berkali dengan kami Bawa FM pukul 4 ngali hari tu lagi kau dekat mai kita ingat ke tanduk hashtag nembek aktif serta megak merindang-merindang kita ke sekali itu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua serito tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tayang dribanya tadi berjima-jima tau.

0: tangga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebesar benih yang ke bisi udah ngelaban naik beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Jadi aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini amaga nanti kita nak ngenak dia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Okay, lagu ni Jeri Kamin, selamat hari gawai. Kalau lagu Jeri Kaminnya tadi. Okay, tu berkawan dengan Siko Lazawa ke pembanyak ya, boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo. Dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching itu Semeriang Batu di Petrajaya lemai kemari. Jadi APM menerima kangau Riman Semayuh pukul kira ke pukul 5 lemai. Lalu datang ngagai andur bayarnya bayar agak sawaknya ya ke di pedak orang. Jadi sawak tu belalai ba selepak kayu ya ke alai duanya tadi yang andur orang agak rumah ni ke mana ya. Lalu sawaknya mujur ditangkap sidak APM nadai sebarang penusah jadi sawaknya selamat orang megak pan selamat megak. Jadi sawaknya udah dianjung ngagai andur ya ke patut meh. Okey ni bekau ngagai sawak ke mujur ditangkap ba Semeriang Batu di Petrajaya Kuching lemai kemari. Okey, ada lagi muka lagi main lagu-lagu gawai ke dipilih aku berinan kita semua buat segmen rentak ngadari dan ke sekali tu Music Express Apai Blues.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku berdua tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Aku Angelia Anna David Langi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai. Ayu guru gerai nyamai. Latang senang wan menua.

Lagi lagu hari ini dinamik. Selamat. Okey, selamat. Senang hati pelai gawai nama lagunya tadi. Kembali lagi ditujung kaki kita ke udah pelai gawai buat rantau jalan main untuk buat dalam kereta, buat dalam bas. Express ke korang lupa ke laban. Ada mesti jalan pelai ke kapit dintang. Nama-nama meh. Tak kena kita. Ngerap ke kita ni likun. Datai bandur di ditujung kita. Pembuka kita ke sini dengan kami RTM Klik. Terima kasih ya. Dengan ke RTM Klik. Kalau RTM Klik kita boleh dengan ke YFM 24 jam sehari mega. Okey. Tu berkawan dengan berita ke bisa nyari di Semenanjung. Siku nembia ya ke bisa dengan orang hiking nembia Indo tu. Kemari ya di Padah Kelenyau serito ditampung baru SAR ngiga ya. Jadi SAR nya tadi pengawak sedak tu sudah bertemu ke nembia Indo tu tadi. Kira ke pukul 12 tengah hari tadi. Jadi ya tu ditemu kira 500 meter arindor ya ke penudi di Pendak. Lalu 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian. Tau ke andor orang ke ngengkah ke pengawal SAR nya tadi. Okey. Lalu pemega Raban SAR kira ke ngambil awet 20 minit mai niang nya tadi pansut dari andor hiking nya tadi. Jadi induk tu bawa berita tu daripada ke Tesat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ya kenurun bukit ngau sidak ya sebiliaknya tadi. Lalu ayahnya tadi daripada ke bawa berita tu nurun Kediri laban ke Kak Tumu. Laban ia tu tadi nak tan angat serta lelak. Jadi ia meeting hujung ia tadi nak bergolai ngau Raban kebukai. Ia berita ke bisinya di

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Club Ngempat Nasriaman. Nda ditinggal pemegak gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kabar ni pelayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Club Ngempat Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngempat Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Sinon oleh Pulai Gawai, lagu hari JSM Jalang Gawai Gak Galang Tawi. Okey, Siti, hari pemakai ke mana, ke pengerai, ke bagi kita ke Brunei nama tak ke kabli maya gawai tu lah ni. Siti hari ya ianya buah semangka watermelon lah, korang putih ya. Jadi buah semangka tu ya tu tadi mana ke pengerai tungkol hati kita serta mega ya mat tu tadi mayo ai ante mayo ai kira ke mana namanya dannya tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita okey jadi nyam ya ke pemanah buah semangka tadi lalu Siti hari pemanah ya ke buka ya nya mana ke kulit ngam mega pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka nya tadi atau ke meli lawak-lawak bukanya tadi tang sayur ngam buahnya patut di engkah ke kita meh daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke balance cukup bagi yang utai ane terdagin aja ne. Okey ni apa kawan kau pemakai meh ke bagi kita ke meli pemakai maya ari gawai tu. Okey udah tu lagi kita bisi lagu Ramnes Walter Richard Gawai dan sebenarnya Philip Jabo bertabik cari maya gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia kejulut basis ya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayu bekas pelajar bakal engineering probat accountant honorang gau kebuka. Itu mewak nur anak Sarawak nyulok mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atau dua peminta boleh kena taik ke bab website http://www.yayasansarawak.org.my. Tahu tanya bahas session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
2: Selamat hari gawai, nuju bala kita ke bisi dua di ruai. Hai, aku nama Swata, ngapulan tau aku kamerai. Selamat hari gawai dengan semua kita ke nyambut hari gawai, terutama sekali dengan kita ke berbangsa daya. Dari pesan aku nuju semua lebih pulang gawai tau. Cuba terima main dengan mana ya. Anang ngiruk main terima. Nanti dah tayo berumah baru tau on. Ya, nyajar aku. Bye-bye, sama hari gawai. Oh, ha.

0: Hashtag Lonely Active Dear Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita di Tiap Hari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. My FM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang buat awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda engkau aku tu yang dah buat konti tang dia tu buat arus telefon yang lain nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelai hari, selamat lemai dengan Genong Cassandra.
3: Hello, selamat gelai hari mega.
2: Cassandra Nuan di ni dia tu dekas.
3: Mbak Sibu.
2: Sibu, awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
3: Aku benar ya, udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
2: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching di tu. Mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar ni, Kes.
3: Ya, temuk dah.
2: Ada berasai. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temuk. Nama otak ke dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisa nyebut Nuan udah temuk belajar. Muka di Kuching di tu bawa sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan Pu meh. Amadah diri empu. Penatai asal diri empu. Ngau nama kos ke bisik diambil Nuan. Amai Nuan belajar atau ke Sandra.
3: Okay. Nama aku Cassandra Anabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berkucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
2: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
3: Aku belajar pengelamak 3 tahun hari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengan habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
2: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
3: Oh. 3 tahun total.
2: Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
3: Bagi ku, aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Ya, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk UMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
2: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes nama kini utai ke narik hati Nuan kini?
3: Bagi aku, utai kenarik atiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
2: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ni?
3: Ya.
2: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak diambil Nuan dekas?
3: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang ku market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
2: Awalnya pilihan kedua majoriti tadi dah.
3: Ya, pilihan kedua.
2: Nanti ya, ke berapa itu pilihan nanti ke 60 pelajar tu sampai jadi.
3: Mayu diri pilihannya.
2: Jadi duit itu nang segi ya kenikah nang narik hati nuan nama mat matu na.
3: Pilihan kerata.
2: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar kan eh?
3: Ya mujur.
2: Jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
3: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
2: Dan segi hari nuampu kah kau?
3: Iya. Hari asli aku pun pengambil bidang tu. Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
2: Rindu gawak ba UPS bekan ne. Okey, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes ba nuan ke ngamai nuan ke ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh
3: bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
2: Rindu aku ingat tu tai. Hari ni ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ni. Jadi peningau udah tu lagi kami dua nampur randau kami dua kujung kagi tunggu dulu tu Cassandra. Mai peningau berperina dulu ngalah lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang gale hari lebih lagi ba program hashtag nang aktif udah tu lagi nanya berkawul gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nuan sekumah nuan ke udah belajar tu ni Cassandra.
3: Okay,
2: gitu situ lagu dari Honey J pilih aku hashtag nombor aktif YFM.

Seranyawa. Minti yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion.

0: Monica.
1: Hashtag Nubia Aktif.
0: Hai Monica.
2: Banyak orang nanya, apakah dia macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
0: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
0: Hai Larry.

0: Hashtag Nembi Aktif.
1: But why FM?
2: Ya, hashtag Nembi Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
3: Ya.
2: Okey, tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi itu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu ada kes. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuan ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
3: Bagi aku pemar ke nombor satu hanya duit. Leban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisik. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi dia tu nyamai lah lebang kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun hari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Adanya kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayu assignment, activity, presentation ngau ujian lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke uliah awak ke kita uliah lagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
2: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
3: Oh.
2: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut nuan tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
3: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
2: Jadi pengelama non ke belajar untuk mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor non mayana ke belajar tu harinya.
3: Tukung bukan hari apa inai dari aku ngau bala menyadik sampai mereka belanja tiap bulan.
2: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
3: Ya di asrama. Di asrama disediakan.
2: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
3: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
2: Siti Ali penanggul ke kau Siti aja sebut tadi duit penanggul yang tadi bak cukup belanja kau bak atur cara mengatur masa nanti tadi main belajar enggak aktiviti buka ini? Jadi laban nu madah nyak Siti Ali penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar enggak aktiviti buka. Bagaimana cara nuan dah kena nuan napi utainya bagaimana?
3: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Baka contoh assignment tu perlu dianjung kumu. Baka contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
2: Awak maya nak ke belajar tu dah kes. Nua rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kelirik sekali ke nua rindu belajar berkumpulan.
3: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu berketuk, nama ku buah nyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu berketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kene ke
2: berkongsi
3: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waka maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mu meh maksudku sebeda ujian sebetulnya belajar ke diri sejam dua jam.
2: Jadi habisik maya dah belajar rindu belajar kelirik ke habisik maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak letih tadi nak
3: ya
2: nanti abang nuan tadi ni nyamai agik deh dua-dua
3: dua-dua hanya pula nyamai laban kadang-kadang kita perlu ideal
2: gak
3: hari orang bukai.
2: Awak dah amat nyana ke selaban kita kan dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
3: Ya,
2: ke
3: ya.
2: Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh?
3: Ya, ya.
2: Awak, jadi nanya tu limpang berkawan gak aktiviti ke bisik dia adu di pasuk nuan bak main ke belajar tu tadi bisik gak nama-nama aktiviti kini? Sekumana ke belajar?
3: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi buat UITM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti itu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
2: Amat kenyak. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa suat nan eh?
3: Antara aktivitinya ianya maka jabatan sukan pelajar ya kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan bah dalam kampus. Lalu bisa juga aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
2: Oh, kira ke aktif direk kan nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
3: Nak gentu.
2: Nanti ditih ke tempat
3: dan nak bakal orang bukai.
2: Oh, kira hari kena dai bisi menyerti.
3: Oh, ya ya.
2: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah ba

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai. Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Hagi bergelang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawak ke VCD Atur ya, pelawak aku ke VCD Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke VCD Paswak ya. Munyi kuya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku. Itu ngai ada temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau dia pasok anuan about university tag atau nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau dia pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke engkau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini?
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Benda gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah ga jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalah wakil ngau orang wakil pekit bercerita dan sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: nadai
2: oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak ne
3: au ngau orang ngeroh kai aja
2: au.
3: Dannya masa aku sekolah menengah kalau mega ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyau manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nah dan nanti nua aja kes jadi nanti sukanya kurang bok kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Mendak ke bakar belagu, mendak ke choir lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak. Lain.
2: Au.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya salah gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisa gak. Enya ajaklah seingat ko bisa gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba universiti tu tadi nada yang kau aktiviti sukan bekerja lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa bayu nya memang untuk study jalan aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kak datai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif no aktiviti nya maja besai nya kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi nanti non oleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke na na sal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebenar tu.
3: Nyesalnya sikit bisik lebih patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah penitih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hoki mai aktiviti kebuka kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
3: Ah ya.
2: Bisa ga asal nasa mimit. Okay, guys. Jadi mana no dah temuk belajar pe lama tu dah bulan 2 tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke nuan kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke bekeni ke dia pengawal nuan dia tu.
3: Setakat tu nadai tapi pada masa akan datang jadi tak ngigak pengawal kena kena direnpu meh ngau kena family kena support direnpu.
2: Jadi dia tu benar nganti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tok dia tu.
3: Ya. Bisik nguji ngigak pengawak.
2: Dini ba company sekali ke go perintah.
3: Dua-duanya aku bisik nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisik lebih empu ngau belak bisik pengurang empu. Bendanya niti niti individu nyampu prospection. Entah ya rasa company untuk mana ge. Ulah dia milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Ulah dia milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
2: Tahu deh, nuan nak milih meh. Arti nuan kau gawat company sekali ke gawat perintah. Asal bisi pegawat ke keman ngau tak kedi pelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucian itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri
3: nguji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan no, ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau dua udah gawak mana dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi di hari kami
2: sampai ko dia remin tadi. Pia. Ya. Mai. Sedak ya. Kedi ke di kucing itu sedak ya kes.
3: Okay. Ba muka ngau ba miri.
2: Ndak samon dur gaknya ne.
3: Ndak.
2: Nang awak ga engka rezeki nuan ha di kucing itu kini nyau mayu hendur kita menyadi.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi aku kenal tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dambik nuan ne. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig di pelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek bukai te ngayat ati ku baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ani nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampung pelajar ni ke. Oh, jadi tuk-tuk hanya ke datang buat pengujung randau tuk-tuk kes. Jadi sebenarnya tuk pengujung ke randau tuk ke nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tuk tadi.
3: Okey, jadi orang ke merancang ku dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak ke pertama, diri empum eh, laban nanti kita, nanti hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya. Kita sigi nak ulih, tak ulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perangsang, dan kita nak menerapkan bendanya dalam diri kita, sigi nge nyadi. Udahnya orang ke merangsang ku mega, apa inai diri empum, ngau family diri empum, tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
2: Jajan eh?
3: Ya.
2: Oh, okay. Jadi hacker penudi tu guys. Nama kiri pergerak atinuan ngagai nembik rebak dia tu guys.
3: Pengarap atiku ngagai orang ke rebak baru dia tu tidak patut. Patut nyambung belajar laban dia tu udah mayo bantuan diberi ngagai balan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu mega nembia uli minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya ukai tu nanggol mai dia tu so ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okey, terima kasih Hanganuan Cassandra. Lepas dah halimpa berandau dengan aku buat program hashtag nambil aktif tu ke. Salam kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
3: Okey.
2: Dah tu elok mah. Dah boleh pengawal madah diri kan eh.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku buat program hashtag dan lebih aktif yang Cassandra anak budut ke sudah berkongsi dengan kita pejalai sekumbang ya ke belajar buat UiTM. Terus boleh dengan kami buat hashtag dan lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak kebukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duitnya lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos Pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos Pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos Pakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan pengalaman jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

hirup air bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan tiba.

Besampi ke semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

kasih lagi bergulang dengan kami bahawa YFM segulai sejalan dengan kita ungkup sehari itu lagi megabar rentak dengan lehari jam ke penuh ni kita bergulai berentak dengan lehari sehari itu ianya dengan lehari hari 26 bulan 5 2026. Ok, setiap berita mana lagi kita ke minat member ke bagi ke minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi itu ngujung ke Kuching City FC nya tadi bisa lisen dekat pemain ba pekan main bol peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC itu dekat berpekan ba Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke ba musim 2026-2027. Jadi inti nada lisen tu pedias Kuching City FC dekat bermain ngelaban tim bukai ba Asia itu. Jadi mayuh main tim bukai ke dekat berlaban dengan Kuching City FC by ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang elak. Okay, ngarau ke Kuching City FC megat mujur serta nyulut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain by ACL 2 ianya hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Shenhua, Australia Hyderabad United, hari Singapore Lane City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kamboja PKR Sui Rieng. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nyak mayuh tim hari tunggak ke Arab mah, hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau megak hari Kuwait. Okey, nyak tim ke dekat belaban ba ACL 2. Jadi ngaruh ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau mana mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Merina kita ke Skeletor Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

0: Kena ngujung ke rentak dengan hari kita ya. Serentuk kita pula ningal ke program Laman Berita. Jadi serentuk kita ke ningal ke tanduk ya. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Laman Berita.
1: Di menua Kongo depan ningal. Bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah aku dah digemporo jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngajin wan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngenang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi bala nembiak aku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayar kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya kita ngenang nasib siku-siku ngiga kerja. Lelaki di menua China tu. Arindo ke dokumen Zijiang di China peningah. Nau aku buah aku kena ketawa. Nada enal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja. Bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita. Ketegal mua yang nyat peningal. 10 kali interview. 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya. Ngain rima ya. Di rijia mempunyai kejako kita. Baka kayu rijia deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buah. Lelaki itu bernama Zhang. Ia hanya tadi belalang hari menua ya di Hinan. Di menua China. Dia di Zijiang. Dia ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya. Ungal. Lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan ngigak kerja. Pasai gaji dia pamam mesti kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita di tu tetap pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban ni peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni teh aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dah mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didengar kita ya tadi. Turun kerja, pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja ada din. Anak nak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu. Ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama mejang. Kui naik apa ni ngak? Kira kengirian pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindai ya. Ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningan interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nyak mentari peningau ya ketega gamal nya tadi jadi bisi siti kes ke dutusi kabane kabane ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tudah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bela pemberitanya yang meda. Okey nama aku tu tak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai ko ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lain. Aku dah medah gambar tu. Benar aku macam Leman Berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan nemu kita mengkakutaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya. Bikinnya gamal. Nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal. Kayak seminak berdengerinya. Bak menua sedar ada denzang tu dekangau kurangnya. Tadi bakal mua kerak. Lepas mua ke bersegi. Maka mua kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai penyakit. Ini nak. Lebuah ke the interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia ada zang tu. Maya ke makan mikrofon. Nyak kita getar peningah. Nyak lembut tulang. Nyak kurus tu dah tuai. Jarang makai. Lepas nama ke buah. Duit ke de bekal hari menua yang tadi. Nyak dah habis. Dia kena berbeli ke pemakai dia kena ingat kerja antibiotik ya antibiotik itu tambang teksi lagi tambang bas
nyun adu tai game tu dah tuai. Jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisi kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegah agama jahit, bakal ku tak akan suat. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingenang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peningang. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik elemen berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau dah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak berdalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat nak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu satin. Nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa. Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat ke mata. Ketika ke kena stroke. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke? Kena stroke. Alu dah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutua ngeciak, ngak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital kita. Laban ti mimet dah ke tadi tu. Sah ku kat madah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dia tu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang aku Birak sendat. Nanti yang saya ke sendat Birak, anak-anak ban direk ke hospital. Tahu ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aku. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak aku tu tak nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisi tepat peti atau pedak dia. Nak lain bakal bisi numbur. Bisi tertulis-tulis. Tidak pedak aku tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo. Bisi hotel tulis-tulis. Bisi numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Kok bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu-mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tak sigi deh gagak, mana deh cat, mana mana, bisi gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyolan dia yang derong, lama tu dini landiak nak dedero yang mana utai deh gagak. Kau ngujuang bini tadi nantu rindu, nama ulah deh tu tanya lagi. Orang bukai kerja, deh tak gila cuntiang utai, bukan miak kau bini. Nganya deh ngajak utai temu utai deh kerindu ko. Kau lelaki bernama Tommy Hughes tu nak tan bukulai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawat tim. Ayah ni kudik meh. Dia ingat boleh ngaku. Nak gak kue. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana. Tak maka cecunti yang tak mana-mana. Tak ada gagak ya. Dia color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai berdalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisi suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landik nero yang tadi. Nyupan suat. Ha, ke ngujuang ke lelaki itu tadi. Lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat. No mandang ke utai kedai draw. Utai kedai lukis. Utai kedai color. Mayu hama barang dia beli orang gambar-gambar ke dia. Cat yang mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya kau berbola kau ngujuang kaya tadi lalu berduit ya hari ingat tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak mentari kisah penghidup lelaki ketegal ke Birak sendat kena stroke kau ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai nyak mentari kenyadi peningat. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari 100.
tuak ku dah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu. Bisi sitik gi dikiruam ke. Cerita dari benua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusik ke kita. Cerita dari benua Jerman tu, dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekuat. Dini dia tu di Sarawak dia tu anak ngumai nak yang kuang. Aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit-mimit. Di Sibu jam, mayuah-mayuah. Di Semanggang, dia di Serikai, di Bentangur. Din datai kita di Kuching, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, taman belian. Belian stabil, guna stabil. Semua dia tu. Nah, segi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita ingat terbisiknya ngai mai kereta, ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi, ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peningah ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diaunya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin nurun ngaji dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ketegal jalan kelalu sekuat. Jam punya kau kitanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benar orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya. Nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal meh nurun kerjanya mai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal, pedaknya kedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru ga jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sandal ke ya duap tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi mayanya peningai ya dua-dua abatisi sungai. Duduk abatisi sungai. Jadi sungai kendua ya dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Dedin ya duduk badia seraya ke beberati ku TJM kini makutukan urun kerja ngenak kereta ke diri nak uliah ngenak bas tu sah ngenak sikal pun orang maiwa bekini kap jalan kaki pama diri getunya peluan rusan dah terdupis ku ya peninga seraya ke bejaku seraya medak air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upia sekian berpikir peninga lebuah ke medak bala serati bala itiat menum main dia. Apo nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ni kau ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena kau disimpan dalam begnya lalu dugu luang mana-mana dia baik ya nyemerai peningah nak sikit nak tamai biaknya nak sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli ya yang tadi. Ada kena baju terjun ya ke sungai yang pendengar sungai Isarnya tadi nak nyemeraya tadi punya kokor pun tadi nak nyemeraya nyin beranyut ya kilikin lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis datai dedian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main agak berketuk ya. 20 minit aja hari rumah hanya pendengar tanya mah tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan udahnya semua orang ngau beranyut. Kungujuang ke sungai Isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam. Sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo. Macam-macam tekenya di nada cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilah ngiga cerita ya. Nya bercerita kedua ke dikirim ke BLEL dari Seratua. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetau nak lemak au. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita nanti kita tumbuh baru kita udah tahu au.

Mansang ngege round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang ngege leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panyai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ninga aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pia Sendora Gawak ketegana oleh Niki Pangkat atau Sigi Carut ke Pampai Sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai yang tadi As, ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis, ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Dan udah bekal peminta, ya. Ia minta dari Niki Pangkat ngagai bos, ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta Niki Pangkat nari jauh hari 3B ngagai 3C kanya Niki kelas punya reti, ya. Dia pinta ya, kenyataan nak dikemenar ke pegawai, ya. Selamat pagi tuan. Nyari aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Niki Pangkat Mimit metuan pamam kena nambah ke gaji. Ku ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayak kai ngai ngai menar ke nuan tang ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mula Niki Pangkat. Ah nang ngaji nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jeriki lah ilah gau kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak muda mudah hati peningah ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak gilin binjiannya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya upis ke nur ketua nya tadi gawak upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa pukul 6 lemai yang tadi hari ke samanya. Ah, udah bekau di tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benar betitu. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus supis deh, leban deh. Ngai niki ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nya bejak ko lem titu ak pelaba ak aku. Kenya mencerita ya. Ah ke ngujuang ke upis nya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upis rada dia nagi upis lama de gaga ari kayu. Na sigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peninga de temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah de temu orang de. Atambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagain wana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita ya benar. Umumnya Niki Pangkat. Oh. Kita mansang ngagain leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagain wana ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan pulau tu nak megak besar 15 km pemesai pulau tu 28 ikut aja orang dia batas pulau tu tang ia bisi sebuah sekolah sekolah primary 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya jadi dia tahu sidak benung ngigak cikgu siapa cikgu ke ulih jadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ha, jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kanang luarnya megak bak Pulau Fola. Ha, tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jeluh kelebih lagi buruang kena sigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nadi ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sedak ya, sekolah primary Faula tu benong ngigak cigo. Cigo sedak dia ya ke pincin nalama agak bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sedak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut je nembiak. Nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asyik orang ada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye-bye.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, баруннам.
1: Ка?
0: W-A-I-Y-F-M. Y-F-M.

lagu ke terubah yang dipilih kami untuk ya Sadang Lemai sehari itu ya 26 bulan 5 2026, kena ke Lemai hari 2 3 jam di konti ingau tudah pangan DJ MA tahu ke TU yang di Bandar Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM. Kita akan dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu bakal selamat moga ninti yang hari 2 Sadang Lemai urungnya pukul 6.15 lagi ya. Mai kita semua mendiang ke Hello Wai Miri Bulenggau Kabanaku Bana Jimbat Nangkan Ketu Langi ya. Okey, pukul 6.35 ngenatai ke pesan ke BCD. Terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagin dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ya kebenar derba bagat jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuah kaban-kaban kita ke engkanya udah dekat berengkah mulai ke diri ya. Tebal lagi pagi lah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya travelling ya. Agar ke program yang terang di dinga bala kita dalam perengkah pengangkut anang main handphone anang lalik lebuh kita ke derba ya. Udah menikah lagu Joshua George Aum Ari Gawai. Kita terbang ya Gai Miri. Ningat ke Hello Wai Miri. Nangkan katul lagi.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berhati ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agi batikas di Ngirau Kati. Lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis tau keraban penderit adat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun macak nambah di Miri. Yang masuk kejakunya pengudah berjadi kempen pengelikuan Jalai Alun berserimai dengan hari gawai dayak 2026 di Kasmiri bak Syar Permajaya kena hari 1 25 hari bulan Mei tu tadi. Sepamanya bulan Januari ngaga April tahun tu sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri nanti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun siti nyin kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di naban kenyawa megak nambah hari 14 ngaga 19 itik kes. 5 kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna Jalai Alun ngamikan renak budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikon sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu jadi berserimai ngau gawai dayak tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni eh bisa ngatur maya macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilah. Jadi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyerada kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sida bisa ngatur program ni tidakun sepenyawah 1 km. Pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai dayak rumah libau 2026 di dekat di penyadi timbalan ketua pemuda pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat Richah Hagi berperindah ngau Rim Chana. Kelimparnya megak, sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai, pekit ngepan anak min, ngau mayu hagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilih jadi kumang gawai tikas Marudi 2026. Serimai ngau pengerami makalemai ngau pengerami mantar gawai puyut lubuk nibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujur mai pulai price duit RM3,000 disempulang ke setepikir tropi ngau segempuan bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026 dimpu Vivian Sharon Donisaga terima price RM2,500 disempulang ke setepikir tropi ngau segempuan bungai. Lalu selinggar matahari dimpu Florence Cynthia Jackson terima price RM2,000 disempulang ke setepikir tropi ngau segempuan bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Price-nya disuat sapit Menteri Ba Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawal Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Idua Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Idua Tarang. Kelimpah Repikir Kumbang Komiti Pengatur megak bisa nyuak ke insentif khas ngagian biak ke boleh pemutus persa di nyulut Ba Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari marudik kita kulu lagi, ngagai long lama ya. Jadi pengerami Mainasa Baram 2026 tau ke BCFT keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanya pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Mengau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminanya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti Baram temega mereawa ngaget temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat Mainasa ngebudaya etnik di kanan menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asam menua tu, kelebih lagi bak raba nembiak reba baru. Mayuh macam itibiti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepemanya pengeraminya nyengkaum pekit powerboard, datun julut, tandak solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu hagi kanda menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cermin lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami keterubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngau Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23,005 tu tadi Bana Baru Permajaya Miri. Jadi pengerami itu kais minatnya di pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi itu cukup besar ngagai komuniti. Jadi report ke pemadu baru berkawa dengan penyampau temuai ke datai nyentuk ngagai hari ke penudi ya 24,005 tu tadi manggai 103,600 ikut lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengerami Sia Mayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Loka Dato Dr. Penguang Manggia. Sama bising ngulau pengerami tu ianya Dato Sri Lee Kim Shin Menteri Penganggut Sarawak lalu pihak mega Adam Yee Siu Seng Dato Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Jadi penyelai gawai daya bazar ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuru bak siti pelasar budaya. Jadi berjakup bak pengeraminya Dato Dr. Penguang Manggia minta Dato Bana Miri Adam Yee Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bahasa gawai tu bak kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawalnya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngoto boleh baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita ke baru nguing ke radio dengan kami ke lemai tu sada lemai, okay. Terus bila kita ngolong-ngori data darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita Ndun. Ya, ke Bendung Berapi Badapur. Terima kasih dengan kami, ya. Kedua lagi ngijau Joy Simenti ngau lagu ya gawai ngeratan jeman. Ngau kami sada lemai YFM Segulai Sejalai.

Ya, yeah, balik kita ke Benua Barang Tau Jalan. Okey, ni mungkinnya nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke Deribang melebuh ke nurun kawak lemai tadi. Ya, jalan kita dari Kuching Mansang ke kota Semarahan tau ke Benua Tungak ke Desa Ilmu Segi. Ya, Benung Panjai kereta ke berbaris berdedat. Ya, jadi mal bagi kita ke Deribang. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke Desa Da Sawah Band. Ngau lagu sedap ya, Sera Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami ba renggat ke Terubah Tawai datang hari Anul Linang Lo pesan pemati madah ke apanya Lo Singka tahu ke kedua balik nama Singka anak Abi udah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi ba hospital besar di Sarawak pesan di 7 ngangkai kapal belayan ba Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakin ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu nya niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu ba rumah kenyungan undup batu lintang lalu ke dianjung ke pendam kena ke pagi lah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mengada tari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari niang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke pendam enya ba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru kampung Semawang kampung Sebayur kampung Soh kampung Mangkak kampung Segitin gau bala isannya ba rumah lindung di Engkudu atas Ratu Dedin gau semua bala kita kenala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu ba kampung Pelai di Kota Semarang han kalau penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dalam umur ya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evanda dalam umur ya 017-80-84-203. Ngali ngagai pesan ngetang sulit datari anca anak nudung madah ke menyadi ya enya laki ensuna anak Garrett ianya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengangkatan sulit tu hari 3 nguan uliat pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetah sulit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak sekayu air majau sekayu air mujung di paku di balih ngau bala di semanjai air batang rajang ngau di pangsar kapit ngau semua bala kita akan lala niang menjadi itu inya laki ensuna anak Garrett inya nabau anak nudung dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 nanti kita akan nemu penerang kesil lagi pengawal ngata sulit itu tak telefon ngagai ancak mengenai lumurnya 013760458 tau ke telefon ngagai anau 011-250-60690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tua rumah Empol bak rumah tuai rumah Joseph Empol Sungai Tenggak Si di Undut Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau Kaung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Mengguruan Menggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau Si Menalang Asau bala di Lubuk Ju di Entawa Nyelam Engkau Ramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke Silia kita tahu telefon ngagai tu rumah Joseph anak Empul dengan lumur 019-8197-963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca dengan lumur 013-573-3476. Ngali ngagai pesan pengawal gawaian tu tau ke pengawal beruan tu tu datai hari Seman anak Anyang Nesau bala kaban belayan pengawal gawaian tu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur barumah John Candang Sengkuang Ili Suryaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur 29 hari bulan 5
kena ke Hari Lima Pesan, dituju ngagai ke Bebelayan di Semenanjung Jalai Batu Lintang di Undup, di Sengelau, San Rabah, San Kemantan, San Ucap, Undup, Lepung, Simpai, ngau Bala di Seremat. Bala kita ke ngelala ni tu dipinta datai magang penerang ke sili atau telefon nak lumur tu. Telefon ngagai Seman Ana Anyang, enya lumur ya 013-317-7820. Keseratu pesan datari tuan rumah cuak ngari ke sidat serumah. Okey, nesau kabar belayan kenalan niang Julian anak berdindang. Tau ke apai janggu niang tinggi anak ujai. Tau ke apai David ngau niang baju anak angki yang tau ke indai sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5. Ianya berengkar pukul 2 ngali hari diatur bak rumah cuak anak berdindang munggu sikup di sungai Sebakuang di muka. Kalau benarang ke silik kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngena lumur ya 01039995935 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguk ngena lumur ya 011-1476-4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu di sada Fadiline Leo Tebak Ensiban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.49 minit lemai, nampung baru pesan bareng kata dua tu. Data dari Maxwell Balang ngari ke Petunggal ya, nari Carl Deni mada ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Apai. Sidaya Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pengawal diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan ngetah sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala Niang tu, bala kabar belayan di Batang Dijah, Batang Bawah di Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Ga Berjait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei Ngau di Semanjai Jalai, di Jih Ngau Maga, Bala Kedak Kediau di Bayan Muka, Bala Kebablayan di Sibu, Bintulu Miri Kucing Ngau semua Bala Kedak Kediau di Semanjai Jalai Muka Ngau kena oleh dirintai ke Ditu Magang dipinta datang ngagai pengamata sulit Ngau berantu tu ianya Niang Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pesan berantu ketiga datari Benat madah ke pengawal berantu Niang Apai ya, ianya ex tuan rumah Udi yang anak nyala Niang Jai anak Udi yang tau ke Indai Sintan serta Niang Christina Silong anak Cubo tau ke anak Nangku. Pesan ditujukan semua kebab belayan kita ke diau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Perancis, sungai rumah Asun, rumah Langgi, Batang Lasi, Sejugam, Bala Dinyala, Buku, di Wak, Ngau di Pakan, Ngau kita ke diau di Semanjai, Jalai KJD Julau, Asan Nunggang, Merurun, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang. Pengobaran tu tu dekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul, Batu 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke Silia atau telefon ngagai Benat kena umur 019-340-6067 tau ke Nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke Sidak Sebilik madah ke pengawal gawai antu Niang Apai Sidaya Tusung Anak Anding tau ke Apai Buyo pengawal diatur baru mah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam pesan dituju ngagai kapal belayan ke diau baru mah Petrus Anis rumah Benifes Jarau rumah Mansur rumah Julia Igiang rumah Tang rumah Gelima rumah Rentap rumah James Berandah rumah Setian Skimbi rumah Jin Sungai Buloh rumah Impi Tanjung Lelengah rumah Mawar Bedadum rumah Mawar Pedanum Tubai Buah Pakan Agam Sebilik di Gemuan Bala di rumah Sulaka Kerapak di Selalang Bala di rumah John Sungai Kelampai Ulu Stras rumah Munan Entabai Bala di rumah Ancal rumah Dadat rumah Buan rumah Mary di KJD Ngau rumah Ajang di Sungai Setabar Ngau kita ke ngelala Niang tu dipinta sama datang magang penerang ke Silia tau telefon ngagai Andrew Tusung ayahnya anak Niang tu guna lumur 019-757-5023. Setiap pesan ini pesan gawai hantu tau ke berantu tu datang Ari Thomas anak gajah Sebilik pengawal gawai hantu ianya Niang Indai Sidaya Prida anak ni atau ke Indai Tul pengawal diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawal diatur bak rumah gawang di Sungai Sah di Kenawit pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan Tuah Dipidai Berjait Lukut Nangadap Nangalijau Sung Seri Man Lipu Serantau Kemedian di Ranan Selidap Bintulu serta semua bala kita ke ngelala Niang tu hanya Niang Prida anak Niak tau ke Indai Tul dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama menjeng ke program Aram Mansang tang tu agi mengira kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya sada lemai lemai tu ya 26 hari bulan 5 tahun 2026 Isna Nala Terpujuah.

0: Jale besai pen Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
5: Keramadah penah. Muntang memegang nemu di, Mek.
6: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
7: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, Pak Program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo-Upis Pertanam Sarawak. Jadi, Pak Program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat maik kita, dengan kerana aku, dengan sikok usahawan, ke bisik, dengan dua projek nanan sayur, dikenak nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Liu Tek Chin, hari Kampung Rapat Cina, Pantok, Seri Aman. Engkau tahu aku ngeluh kenuan Encik Liu Tek Chin ngagik ranau program Arah Mansang. Boleh nuan berkongsi engkau malah peninggal kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
8: Aku tanam sayur alih-alih maya sekali bujang kelihat tanam sayur. Itu pama bisa nak aku bisa 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nanti tu mayu aku guna kuli kelilik. Dua sali cangkos 5 asil, 2 hari, 10 asil pakuan sayurnya. Setiap tu hari di cangkos dah berapa banyak. Dia akan sayur sikit ulang kat makai balik setiap tu hari.
7: Yang main ke mata kadia ada ulang tarik ya Encik Leo. Nakak kadia tu boleh duan pegak madah nuju bala peninggal kita. Berapa penyampau kemesai untuk alai projek nuan tanam sayur?
8: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Aku tanam sayur tu sambung-sambung. Lepas bisa tiap-tiap hari ada jual. Ada putui. Enam bansa tanamku.
7: Nama bansa sayur ke di tanam luar?
8: Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
7: Jadi kepala yang mayu lagi lah di tanam luar?
8: Kurang lebih. Sabi dekat mayu lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
7: Sambung-sambung.
8: Setiap hari keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Ada sayur ada putui lah.
7: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek dalam sayur tu tadi. Untuk sekali ditanam nuan tadi. Sayur nama tadi lagi. Uli nuan madah kepala peninggal kita eh.
8: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun. Mula-mula, sambung-sambung, ngau tambah sayur pukai.
7: Bakal kau daripada Nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur Nuan, Jadi Maya atur pengawal dekat dia duluan Maya ngatur ke projek tu mak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia do atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur atau
8: mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Kekai kubur sayur ada lama tumai. Ali nanti mengkapan naik, ada banyak lumpung mai kerja sayur tu.
7: Ni Maya nuan ngambil sayur nuannya.
8: Ni dia sayur, tapi kan sapi, timun, tolau boleh ngambil lumai, letak ya nanti boleh ngambil lumai, kan ngambil pagi.
7: Oh. Jadi nanya tadi nanya bekal ke sayur ke diambil nuan lemai bekal lemai saritonya, lalu disimpan non dulu lah, nanti kan jualnya hari.
8: Pagi lah baru jual, tancah ikat dulu.
7: Oh, tancah ikat
8: non. Kalume.
7: Oh, sayur retak, nama ke ambil nuan pagi.
8: Sebenarnya letak aja.
7: Retak aja, kebukanya aja lah, kan ambil sari sebenarnya nganjung jual ke pasar.
8: Ya kan, tipsing ngambil palu, ni te pelaku sayur ku lah, ti laku sayur ku laku, beli orang ngambil palu nganjung palu.
7: Aku nganjung ke pasar takut bisa orang ngambil kita.
8: Aku nganjung ke pasar pengantu ku jual. Supaya bini ku jual, ya tu bini ku ni dapat ke, ada udah jual ke.
7: Oh.
8: Ya tu pengantu ku jual.
7: Oh. Pai kok orang awak ngonoan ya tau?
8: Kadang sikuk, kadang duit kok.
7: Pilihan nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan pengudah berjalan ke projek nanam sayur tau?
8: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayu sekali. Kena setahun sekali. Ini beli baru. Kula lebih bakal maja, racun, tumput, racun pangau, igit sayur, tai macam-macam lah. Kula lebih 10,000 lah setahun.
7: 10,000 setahun.
8: Lebih 10,000.
7: Katanya tadi nuan tu tadi beli, ya tadi lalu beli nuan sekali.
8: Beli mayo sekali.
7: Beli mayo sekali. Kalau mana akhirnya bila peningan kita berampau penyampau baja, kena beli nuan setahunnya, racunnya semuanya.
8: 20 kuni, 30 kuni kena ya. Bekal racun. Racun pancit lumputnya bapak bu, bapak kirim sayanya akhirnya ya. Dapat dibeli mayo mula ke. Nanti beli mimiat-mimiat.
7: Nanya ya ke nyanya deh bekal ke benih sayur nuanya.
8: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira lepas tanya kajai ada emang maka mayo aku beli. Beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai. Lepas kan lupa tahun kan nama kita ada nemu. Yang ada tak beli mayo sekali.
7: Dia tadi buka ke modal atau ke belanja ke kena duan ngatur ke berjalan ke projek dalam sayur atau ya ke antara barangan yang bisa dibeli duan tadi buka baja buka racunnya ya ada nak
8: campur sekali campur sekali lebih 10,000
7: ini duan lain duan belinya dah
8: kadang selian kadang sediaman ini murah dia mai beli.
7: Jadi tadi duan pun beli tadi sini nganjong kita
8: ada kumpulan kumpul baik mutu ken beli.
7: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitiah jenis ke diulih hari hasil projek nanam sayur bakal ke diadu nuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
8: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan bisa 10,000.
7: Kena cara nuan jual tadi dulu guna ikat ya, ikatnya tadi berapa sekalau ya?
8: Sikat RM3.
7: Sikat tiga.
8: Bakal timun, bakal sapi, kertas leo, letak dan timun. Ya RM3 sikat. Anunya tola RM5. Kita lupa sayur mayur tadi. Lima jenis, enam jenis itu mai jual tiap-tiap hari.
7: So, buka contoh nuan terenyuar tanya tadi sikat dia RM3. Berapa ikat dia dijual? Selalu dianjur nuan ke dianjur nuan ke pasarnya. Kau dijual nuan?
8: Kita buka putar-putar tadi. Sabi kurang mai bisa 30 ikat. Tetap lebih 30 ikat. Tola lebih 30 ikat. Kena. Kecuali dia bisa 30 ikat. Kena. Dan timun kena. Bisa 30 ikat kena. Kukuannya lebih. Dia kan lebih setelah tu ikatnya. Dah setelah tu ikat dah tiga lah tu. Lupa sayur mayo. Mayo ke kan nganjong.
7: Jadi nak ke dia tahu sikit dalam sehari tadi dalam 30-40 ikan tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya. Tahun cilio ku kan nanya nuan nama antara banto ya ke bisa dipinta ngau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu
8: 2003 bisa beli sida
7: 2003
8: macam 15 bapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni yang kaku macam 2 ply 7 ply bisa meh iki sayur iki timun iki telung cina sabi mani banyak lacun pangau lacun umpat lumpur bisa meh iki macam airnya macam air kena pancis sayurnya bisa meh ukurnya asaiku 5,000 lebih beli sida nolong sida
7: ada UPS bertanam pantau
8: dia kecah pantau
7: pantau dia tahu kena ke tahun 2023 tadi ya Encik Leo artinya tadi kira macam nyamai nolong mantau luar dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur atau lainnya ke segala ke mantau ke dipadaan mantau tadi kudah diberi sida UPS bertanam pantau itu tadi ya Encik Leo dan luar tadi ya ke bapak 15 nak
8: 5 pelai nya tadi kena pasal sayur meat sayur daun ya ta 2 pelai 7 pelai ya kena pasang sayur buah sayur pesai macam boleh sudah kena bunuh ulat lah pacet sayur racun macam airnya tadi pacet sabi ngasoy galak
7: benih sayur atau bisa diberi upaya tanam ya tadi ya ulin mana itu jenis sama jenis benih kena diberi sinar yang tadinya
8: tiga bansa
7: nama bansa jenis
8: sabi sawi mana ya telung iban telung cina ngau timun
7: udah ke mayanya tadi kita bicara yang lempung ke nuan tadi dari hari meri bajau udah ke boleh bantu hari upaya tanam tadi ya Encik Leo kira macam tadi dan lagi tuan perlu beli macam untuk dalam tempoh setahun ya kini boleh kena ya?
8: Bisa setahun boleh kena ku
7: kena tuan
8: setahunnya kurang ku beli macam lepas bisa tolong dia kacap hari pantau
7: Encik Leo boleh tuan menggap kunci madah kepala peningkat kita yang nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajaran tuan ya ke amat merik tuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur tuan tau
8: nanti ingat nyaka ku nanti ke 10 kali orang ngambil kusat kle kusat telung mai kusat sabi kusat sebangka macam sayur macam ke sayur kusat
7: badi ini nuan ngau kursusnya tadi
8: apa temuduk ya tapi aku nanti minta sidak dapat sidak nemu ku namayo sayur tanam lalu ngambil kukian ngasuk ku ngiga orang terpisah saya tanam sayurnya baik kian kia jajak
7: arti tadi mayo kalau khusus ke udah kalau di nuan gaul tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur atau ya Encik Leo mana kan nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur atau tadi bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur atau tadi dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena berapa penyampau racun ke di semua nuannya semua tadi selain daripada nuan gaul khusus ke bisa gaul nuan tau lah
8: kan dia tu racun tu kena tu apa mayo kena dunia yang kumpu bakal racun mayo agak kumpu kedidik pu lepas bakal racun tepat pancit sayur semakau nyisapnya hanya tahu ngagak racun buat nyamuk tahu ngagak racun buat nyamuk tu nu hanya apa-apa yang bagai ngauku pancit kadang-kadang bakal racun tu macam lacun lah. Ulang mayu nak dimungau. Tapi aku lacun tu aku mayu pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi. Dulu pancit lacunnya apa tanah dia. Induk tai ulat semua dah mati. Lalu ditanam, sayur dah besar. Ulat baru lah tai. Sayur dah nyau kat miyeh ngambil. Dia tahu dua. Kenyak ya.
7: Ulian nuan mana? Nama jula tinuan jemari ila dikenak ngermai kage projek kerja do nuan yato awak ke datai ba tingkat kejauh kage projek nuannya.
8: Tiba ke aku pesi tambah pesai kage tulang Cina, buah pelia, kangkong, banyak meh tambah mayo kage. Dan ni kita tu tanam sayur tu nitip boleh berlaku. Kita tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nere laku kita yang puluh kerja. Nitip kita sayur kan laku ke pakai orang. Nah, pakai itu kangkong boleh tanam. Kangkong, ayam. Lepas tolennya, kenaknya.
7: Sayur ke kedai jual nuan buat pasal lacau dia. Kalau habis beli orang, kau bisa baik nuan pulai baru ke jual alai bukai selalu kan?
8: Jalan baik pulai, jalan anakku. Dia jumpa kelalu mayu aja. Nanti. Kadang bisa sepelikat ya, baik pulai kena. Sikit biar balik, dia lagi selatu ikat sali, biar balik sayur ko. Macam, bukan sepansah selatu ikat. Campur-campur lah. Lima bansa, enam bansa. Pulai itu tupi ikatnya. Tupi kalui. Lepas pegang, aku bisa ikan.
7: Hari berapa nak jual kau? Pujam berapa, jam berapa? Sampai pukul berapa nuan penjual?
8: Aku pengantuk penjual lah. Kau dah. Lepas dia ni dia sayur. Dia tunggu biar. Tunggu pulai. Dia laun biar. Kira pukul lima, pukul enam kenyak baru pulai.
7: Hari berapa dia berjual?
8: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu. Dulu ya nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil letak. Baru nganjong baru.
7: Nuan tadi nyuan tadi hari satu. Hari satu sampai hari minggu lah.
8: Ya, hari satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Op sali ke bukannya.
7: Jadi ya.
8: Ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedih pala nama
7: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang kemain ya lalu tadi baik pulai baru
8: kita jarang baik pulai deh. Depan agak kita tanam sayur kelak anak kelalu mayu tanam jadi kelalu mayu tanam kelalu mayu baik jadi orang beli baik pulai minyak kita kak mesti kak agak kak boleh jual dalam sali bapa. Apa aku dunia aku lain, nanti bukan orang hati lalu besar. Tak ambuk mayu.
7: Nah, ngunjung ke Jakob Randa Tuan, Cik Leo. Minta nuan merek Jakob Peransang menuju bala peninggal kita. Ya ke Benung, atau ke bisik julu hati dekat Berengkah, atau ke ngepun diri jadi usahawan tani maka nuan.
8: Aku kan, ni dia aku kerja tanam sayur tu. Selalu bisik aku ngajar sedar. Tapi kita sudah ketemu dan ni anak ni pun makan ketemu memang pukul 5 minyak lah cukup jam dan ni hidup kita baru turun ku tanam sayur lupa hari pandai pulai lumai anak ketemu turun ke ku ngajar sidak lebangannya di tanam kita hari pandai mati sayur layu lalu ku ngajar sidak kanya tiba-tiba di sikit ke tanam sayur. Jangkau ni pun tajam. Tidak itulah dia tajam. Dia kan jangkau. Sali 5 hasil. 10 hari dah. 50 hasilnya. Berapa hasilnya. Dia pun 100 dia jual. 50 jual. Ringgit dia jual sayurnya. Dah berapa hanya 10 hasilnya. Sayurnya. Selalu kanyak aku ngajar sidak.
7: Banyak main-main-main. Jangkau Peransang. Rinci Leo tadi. Yang kebala peningkat kita. Ya ke Bepun. Jadi usahawan. Tani. Makan Cik Leo tadi. Bukan luar mandat tadi. Kira ke bisa. Ke nanti-nanti ngerja pengawal tadi. Mesti ke Mamat kena ya. Okey. Terima kasih Cik Leo. Kami dari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merik Besar. Terima kasih dengan Genuan Encik Liu Tek Chin Laban Merik Awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningan buat program Arah Mansang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peningan ningan kerana yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ke tau muka ke penatai misik warna petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Lagurin Richelin, kau lagu yang terpada mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai. Hari kami di YFM Iban, ya. Okey, nguyen dulu. Ngagai gaya hari kita ungkap ya 12 jam berdekat pukul 4 lemai tu tadi ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedar nur di Kuching Surian Semarahan Suri Aman Betung Kapit Miri engkau Limbang Nade Hujan di bagi menua Surikai Sibu Mukah engkau Bintulu Kala Gaya Tasiat di menua kita bergelombang 0.5 nyetua ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum mending ke berita lemai, setiagi lagu di rintai ke aku ke biasa dah lemai. Lemai tu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bang kita ya. Lagu di Sada Dhamma Sutra, umpama mimpi dalam mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita dia terpukul 7.30 minit lemai. Dia tu menaburkan berita lemai, kenakan lemai hari 26 bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal ari menua luar. Bala pindai ke visi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang ari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal ari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak gau guna industri gau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi di kerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Dato' Bendung berandau ke perkaranya gau gerempung

Raban industri kebekaul sebedau perkaranya diputuskan. Perintah Seramaga agi nganti report ke siliati bekaul ngau hasil libat urus perkaranya. Ia masa ke Jakarta ngagai pengarang berita di Kuching, Sari itu tadi.

Ala pindai ke bisi anak ti lalu bedau ngembuan status perana menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur sidak. Sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun, Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1/6 tilak patut naka ulih di perunding ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baruah perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang ke berumur nyentuk ngagai 22 tahun. Taja pihak pengudah 1/6 tilak seminak peminta hari orang ke berumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat di perunding ke. Udah ke berumur 18 tahun peminta hari orang ke minta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjai gi. Ia mansit ke jakunya bergemburu pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawas sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjingkawam berjalan ke pengawas ngesah serta merik jaku lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke Ba'awum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 itik hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf, 38 itik peminta hari anak ambuk serta 5 itik lagi hari kategori anak iru. 409 itik peminta ke status peranak menua bisi sudah dibantai ke Ba'awum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar beroja hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diriput ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kederima programnya ke bisik penanggul overlapping bak agensi projek ke berbida. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiam Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeria lalu sidak megak dekat nyurinih baru perkara tu ngambil ke atur uliah dipejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulang gau kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuainya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak pelilih menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang hari sitak Kaunsel Negeri Semut bisi nerima agih daging capi ke berselimbang gau Hari Raya Aidil Adha. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidil Adha ngau rami. Pengawak ti berjalai bertemu serta meri bantu terus ngagai orang manyuh megadekat semampai di kemaran ke kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mengukur pengawak ti nganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuh Arizon Pulau Beruit Ngau Paloh ke Nyurangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai ti nyengkam raban mualaf diklai ngau di Bekekong kelimpah hari orang ti kau ba ferry Batang Paloh. Kita dia tu mendingan ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jami Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengka penganggut.
penerang unit multimedia UPIS pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak madaka orang menyembega diasuh nitih ke jaku padah hari bala polis kegawak berjaga mayanya sembiang Aidiladha bab masjidnya disadang dekat sama di Gulut Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama mesti nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Pengawal endur menyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebuliah 55.9 hektar pemesai. Projek tu nyadi sebenggar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawab negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar gendurung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserimbang gau program gawai daya 2006. Saritu, Kaban Kunsin Ngeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa Dayak nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu genturung pendiau ke bisi ngau nerima pemeribat program tu nyengkaum kampung stampin beriban ngau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan ngau kampung Tembedang. Sikuk lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung yang pu bakal bat sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bat sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madaka mangsa yangnya sikuk kurani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kalau ia madah ke diri di jamah suspek tu bat nur ia ke gawak penusahnya dipelabak ke nyadi udah suspek tu ke ringat ketegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadahkan nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansiak ngayan ke suspek tu bisi 3T rekod penyalah ke bekaul engkau dadah. Lebih ke dipansiak suspek ngaku diri ngeruja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansiak nak Seksyen 323 Penal Court engkau Seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sebilian. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benuang nyerenih perambu tusun bayar ke baru ke pekerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status perenam menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di peranak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Armula 5, 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Bejaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap ya, agi mayu orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindak nemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Biar mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mansia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke Indo ngambil ke sida oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bahaya aku. Saya terima kasih ya, Luka Merik, selamat hari gawai anda semua, orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku harap kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lebih ada jalan luarnya. Aku harap kita ini jaga pengelikuan jalan mah. Bila buah kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai apalak nyonyamainya baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuah kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak jadi Siti tak, pakai kat sebut yang aku itu, ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak dia padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Perliman P202 Suriaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di.
3: Ya nyana bersai, nami ni dagi kita nyawakan nyingkangkan jam ketiga sada lemai kita. Okey, limpang dulu ya. Ngagai fanpage YFM, stesen pemerintah kita. Aku nyapa dulu bertinggal kita, Petrus Inchon MA. Selamat bertugas di Konti Lengunai Nai, Ningan Wantu MA. Minta sebarang lagu kena merindang, peninga-peninga. Ke lemai tu, Alex Daltabina Watabarau, di rumah Juana Selaja Pentia Baru, Skrang, Engkeli. MA minta lagu Romulus Walter, lagu gawai kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kukia. Salam rindu, salam sayau, selalu selamat gawai nuju semua. Terima kasih Agnes Indai Robin Mega, selamat bertugas MA Benoningan Wan di Miri lemai tu. Alice Spencer bersinya pun, terima kasih Annie Tinggi, selamat gawai Dayak ngagai semua peninga kita kukia. Juni Ben, selamat bertugas. Terima kasih Andrew Jai Mas yang bagaimana Gayari di Miri MA Benoni Anuan tu yang minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ingau kaban-kaban kenglalameh kaban-kaban di FB ingau kaban-kaban ba WhatsApp group kokia. Terima kasih. Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu dengan Anuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ingarap ke terperindang Serena Kubu Mega. Selamat mai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku kekia Benoning Nuan. Terima kasih ya. Monica Maliah Bungang MA di Miri Mega Benoning Nuan minta lagu gawai. Ari Melissa Perancis lagi out kekia. Jeremy K Benung Ninga Sadalemai minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu manyu kabar ke udah pulai gawai kekia sigi amai ya. Intan Bakit Dekat Benung Ninga Sinyapa selamat bertugas di Konti MA. Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benoningan Wan. Okay, Brody Muyang selamat bertugas. Francis Anci juga sinyapa. Roy Kuang di Seri Aman MA merisa magawai kekia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai. Terima kasih Dublin Kebaja agi meningkat program kita. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di Konti kekia. Lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di Sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

pagilah hari ke misi, okey, hingga mesti bala kita ke dekat mulai ke diri pagilah ya, udah berengkah ke misi wine, benar berkemas, bertipan ke barang, okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik bala kita, tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya ya, okey, likun, magang-magang ya, tinduk cukup, rehat cukup ke kita, ungkap ya, malam tu sebelum kita ke derba jauh ya, tepat lagi bala kita ke hingganya benar dekat nurun kaum galemai tu ya, gawa malam. Okey, hari dengan kami dalam perenggah pengangkut. Terima kasih manyu-manyu. Hari berperintah kau kami Sandalmai 26 tahun 2026. Selamat ngagai pendengar-pendengar kita ibak pelilihan menua di Lubuk Antu. Okey, ngarap ke program kita terang didengar. Terima kasih. Laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua Lubuk Antu. Kena ke hari Minggu tu tadi ya, 24 dan 25, nyentuk ke kemari ya, nikik ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita hari ini kami secara online mega. Terima kasih baru dah dengar ke lagu di Sada Jena Rino Jeraki. Ngau lagu ya tadi, Beliung Emas. Sudah tu aku singgah baru macam sekedar ya, peminta atau ke komen bala kita bah fanpage kami YFM Station pemerindang kita. Itu lagu di Sada Joni Aman. Ngau Remjana Mantil Dara namanya kini nih. Nyok kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru oh, judul lagu ya. Udahnya kita ya, berpindang gau Siti Megat lagu gawai. Okey, lagu kedisada Ricky L. Segelas.

judul lagunya ya kebenar ya hanya mantil darah pengabang ya di Sada Juniaman engkau Remjana. Sebelum mai kita ke dia rumah awing di Merindun hake rumah Sebang sebeli awasal engkau bala kita ke dia di rumah Fendi Buyung Panjai minta kirim ke lagu gawai nyanya Ricky L segelas air.

0: Cita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, guys, sekulai sejalan kau kami dengar secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bagai selama nanti yang hari dua kita megap bisi main asal nangkak tu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang agai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu Ana Upi MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu hari Rita Rosana Leju Kekia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat. Selamat bertugas MA Kekia Benung Beri Bukut Kami Bak Sial Kandis Ditu ya. Nyawa baka biar balai Kekia. Okey, selamat bertugas Nekai Noah Jijimot. Kita akan rujak berkawak malam tu ya. Okey, Fon Arugula 9206. Selamat bertugas di Konti MA Benung Ningan Noah. Terima kasih Adeline Wilfred M.A.R.E. IPD Hulu Terengganu minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar kat mulai ke dimpu ke menua kena ke hari lima tu ia kena merindang apa ya. Wilfred ini ngau semua kaban-kaban bak kampung Nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubuk Antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebatan Seratu. Bala kawan-kawan FB kang lala menak tinggal ngagai entua ya nambi lohon ngau ajan jawa di kampung sampun baru ngarak ke semua kita nyagrai magang ya salam lengau ngagai semua bala kita selamat ngintu hari gawai kokia. Habis semoga ngenatai ke pesan selamat ngintu hari raya Aidil Adha hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Ngau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bala kita nyabisi bertampil ngau kaban kita ke Melayu ya nyengkau mbak kumpul lah abisi bipar ngau kaban kita hari menua semeriang tedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang ngau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne benung bala jam ke sidaya hake berjimat lupa kita ke benung direbawai lagu di sada Stephanie G Nujah Penguji kedua lagi lagu gawai joget ngetas ronyai dari raban artis OCH SP

Joget ngata seronyai kena merindang Martin tau ke boy hingga ipar Solomon kapan kita tu hari kampung belas di semunjan tang benung abak siburan ya abak rumah ipar Solomon nyangkung par malam tu neh. Okey, ngaruh ke program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udahnya pukul 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudahnya pukul 9 bakal selama. Mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita ke penuh gagak ke kuih malam tuai. Tau kau dah beringkah berendaung babala ipar ngabas bubu. Okey. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarapin kaki kau lati antara kita diri sebilia ya kita kaki dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online terima kasih RTM klik ya kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya sekedar ribala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagi lah ya selamat kemisi. Ngagai bala-bala kita ke pulai.

0: semua ya. Mereka terus dengarkan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia Anna David lagi dari Persatuan Pengusaha Kartengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

ปียญาไลญาดัวดินุดารอรามาเอเกรุโดที่อโบตุบัวโอ

nipo. Bangati balat udo apa nyiro bakai maduh.

Nama aku buah air ili ngte keruah nanci anci keruah habo balik udonga keruah oh.

sempit. Sungai ngi kita tekebar upaya balat waliat kate kuno bakonyo. Pedok kita kebar bak tambuan wai liat.

Kati aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah.

Ku nari buat madobo pupuat seluluat menginjuat kebo tiwap angian nyabuang nyelaya patuat dari jaye serta mesi hujan ngorunuang nyelaya tu kude nanci anci ribut ranse kebe pino pege tade mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngoguluang entang nyukai ribut ngapo ribut ngopio nyeribut aku dek besai leban semua nganai kita nyorong kat be gawai niriko ranyai ngago ngu garuang gawai moran tu sekolah lo dulu pumpuang laban kudi sedak ngon saya run saya kena mumai peti bo jengkuang do bantai sedak ko ruaya bungkuas pe laluang do kebat aku nyok-menyok, nyok sedap bulan ngok kembuang rentang-rentang aku mantang nyok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip mana-mana bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambil kemagani luang petang sabuang petang leban rando aku menyok nebo tanyo semua karuang ke rubuang leban gelai kusik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo teksel aku angkat re kayo ragai te kaluang nyalai debekau nyok dia aku tabian kebawa birian pedias ngu

Saya somat nuli hatangkap cedok recap menang puang nuli hame semenang jolape dengawa ginti kayaleh geduang ukain laban gelai kutuguai guai parai dame dinai bilai so duai lo nginuang pulae nitiasa duae kota tae manae guluang are ngatas nyibanduang tanjuang madang nibuang ti amon tebuang oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bata

patut patut meribuat merube pupuat gilo ke ko patut hujan dua erpan meduk nyolian labuah nato patut guntur tekto mepur ingar te buko patut akilat ngejelap jelap tekso metap mangko ngokaro nyok alai nyangko tok kudi sedak so lantang do timang anak dewo laban gelai reknya rungkai rungkai ye nak po mangai abung kuas ngopuo nyelurang usai ngusai kena bungkus sutai gare ngorago kena doa nyam kumnyo sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu nyak kamari alaya nyawa ku tak jang karo layo ngalala laban sa mengat ku nak boleh tangkap debalo recap menang mepok nak boleh ambil menang jo lape ngau ginti kayal tangok laban aku kelamak dah lese babade ilang lelok berguai-guai do baik dinai bilai serenduk toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang ngaro to biang tabur benang bo pandang nujuk ke punggang madang salok kebo buah nencik mana-mana lengok alo lengok pucuk ente amon tepo gagang.

buat gue ribuat ngebado be pupuat kabuat ngejot deduat mangkok juluat tanjuang be simpan patut buah ngebado be pangkok nyurumak lino hari malam.

penyerai rumah nyaruran gawe merantuk cek lalu tak bo maju danyan nyaleg lae rung arun sae kena belu lae ampang be sulam apin temo menyedue ngaku berio manduang air panah mungkin bawa buah tu cukup mana jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan ngelampian dan binang di kerang tang bekonyo alai nyawa ngi aku yang karo layai danyan laban sepuat ngaku kena boleh bayi hidup kok lupuat mantai padam nulih de ame sirat je lape tengah waginte kail tajam nyanyo maku menyo jengkaro mantai nga padam nganuk daro ramai geruda kedua kumanga niram ngau orang pulai kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rile manai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian.

patut ribuat tenba dobe pupuat duat datere sukuat tanyuang begluang berimai duo nyele patuat hujan teknolian labuah nyayo nyalai tebala takude tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesak anak irot kemeran tok teko lalu mantai layo nyalai lebuah nyok orangnya rungkai dan apungai ampang mon sugo tapin temu gago akumnya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nencip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegara se bo nyawa cahaya-cahaya di putih nago bo sapo bo buah no bako ngamipo namo bulan mandang tangpian temu di puak akumu balemon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban manang mo nyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo sayau lume nulia ame semenyang do lape ngawa ginti kail te mago laban aku berguai-guai dah baik nuk daro.

dininya lah di tiap nuno no kita ini am teko singkap.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah. Namun, segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kira nila, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ariwa FM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Mini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke Nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkau util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang Rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap ya, agi mayu orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pihak megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas permerti ati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuah kebukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Timukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh mayat Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai. Menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya Ari Pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anam. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia Ari Apukayan. Dengar Batang Kayan. Ketegang rebut ke tanah. Pun buah. Serta berdikat dengar. Penyarut tu majak nyadi. Laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah Laban Pangandiri. Lalu tebing Sungai Rejang. Suah jadi saksi. Sidak ke Bekayau Kudi ngai Pangandiri. Kena ku cerita. Dalam ujung tahun 1874. Dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke. Niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di pasar kapit kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak hari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah hari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah hari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak bertuai ke Tamakila.
Ngawaknya keliak, deguluk, lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Dia sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluruh, lalu sidaya udahnya, belak niri ke sengayu, ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja galus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Pemberindang Malam
0: YFM
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita. Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.
4: Kami Merindang Kita Nintiang Hari Bermacam Lagu Yo.

Aku Alam Suwata, dengan pulang tu aku Kamri. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembut pulang regawai tu, ha, terima terima mengenai mana ya. Anang hirup menteri ba, nanti dah tiba rumah baru.

Ya, lagu ke di Baik Ramlis Walter ke malam untuk peninggal Richard Gawai, lagu ke dengepun ke pemerintah malam kita malam hari 2 Sarito 26 hari bulan 5 2026. Nyalai selamat malam dengan semua balap peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam dengan 12 tengah malam. Jadi ke malam tu gulai dengan aku melati Abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita bila peninggal kita udah pemisi kita wai. Ya jadi aku udah pemisinya tadi sekedar kita yang tadi udah datai bawa menua ni nemu

Hari tu tadi kini mulai ke tempoh ke menua tau ke kemari kini sudah berengkah pemisi nyadi ya ke agak gawak nyengka pergila kini Nur mulai ke diri ke menua tau ke kita ke menua berantau jalai kini sama berjimat mel. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kali pukul 10 malam tu lagi kita ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca dari pesan yang bisik dikirim ke peninggal kita buat Facebook YFM sama dengan aku pilih lagu-lagu gawai kena kita buat perindang ke malam tu. Nyala itu lagu kedua merindang bila kita bawa pemerindang malam kita lagu ke Di Baik Linda ke sekali itu nganti pemulainuan hari gawai.

0: Scholarship biasa Sarawak tun tayo pengal scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut basisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayo bekas pelajar bekas engineering probat accountant orang gau ke buka itu mewak nur anak Sarawak nyulok mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atur ke peminta boleh kena tayo ke bab website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bahasa Asia scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Aku Angela Anna Debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Beri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Ya, lagu ke di baik JSM jalan nerima kata gawai ke malam tu nya. Setiap lagu megak ke di pinta peninggal kita ke benung buat rantau jalai jauh pejalai ku ya. Hari ATM tu nuju ngakai Semarahan. Yang harap ke berarti ke penglikun terempu lembuah ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi tadi urung ya pukul 7 lalu tadi bisa hujan buat Bandaraya Kuching. Jadi aku ngarap ke ke dia tu tadi udah getu hujan. Jadi kita ke bak jalan alun jam ke dia tu harap ke sama berjimat mau ngecak ke kita yang tadi likun datai bak palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi lagu-lagu gawai ke dipilih aku bak tusun lagu kita 3 jam kita ke bergulai bak pemerindang malam kita. Aku ngarap ke lagunya tau ngerindang hati kita sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu anak tu sati leban ukai sekali tu ajak Nur kita yang tadi ngintu pengeram yari gawai nak kita pulai tahun tu tahun baru ni nila pulai ke kita eneh tubuh kita minta bulan satu tau meminta eneh. Ya, jadi lagu kena merindang ya malam tinggal kita ke sekali tu lebih lagi ia kena ulih pulai gawai lagu ke di baik Lucy M ngau lagu nak pulai gawai.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, ari ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kepuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebah kita nyaga riba mengasai diri nya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai. Apalak nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak, kita berjimat, beli utai yang kena perlu ke kita. Aja, awak nyadi sikit tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Ida ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli, Taban.

Selamat malam gulai ngawaku Melati Badi ba berita malam YFM malam hari 2 Saritok 26/5/2026. Projek Sirun Cenda disadang nyadi penyungkak besai penatai pemisik Sarawak dan nyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di sadang berengkah luar ke hasil keterubah sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sari. Projek ngendak teknologi kendak ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julu ati Sarawak tidakkan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kulim beri penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kau jadi pejalai ke Kenyauri tahun 2010, dikenan tentu ke orang ke Bumpu Tanah, bisik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawal ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah, kelimpah hari orang ke bumpu tanah, ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinya bahawa pengawal nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedak terus merik latih ngau iring ngagai raban orang ke timpang peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawal kepguna dikenal nyedia ke program latih tik sistematik ngagai raban orang ke timpang peniau. Ia madah ke atur pengawalnya siteri penglebih ngagai komuniti menua tu labanya oleh nyau mayu hagi awak ngagai raban orang ke timpang peniau terima latih ngau iring kepatuan. Berindik adanya yang harap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PS Pegintu Pengelantang Peniau serta PS Menteri Pemansang Rindok ngau ruang bilik merambu program pemansang pengelantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke Jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak ke dipelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelintiang mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresang nyitnya dipejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiat jenayah komersial ngau upis pansiat jenayah narkotik Indo upis polis kontijen IPK Sarawak. Sida ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Sama bisa dirampas ianya komputer, telefon bincang ngau mayuh macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kena berjalai ke aktiviti job scam. Pansiat ke terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakob bula bak telefon. Kes tu dipansiat ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikenal nyawup jalai ke pansiat ngau sili agi. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 26 bulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik Ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkak utia di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bas sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindamu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke Indo ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undut ngau tau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia telegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diaw. pak baruh rumahnya megah. Ia ngajar 15 ikut lumbia tiket terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembok digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudum ngautau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidak berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai. Lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau kabis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1935.

Dunia T2 Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyate lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yadiau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yang pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau servis Semanggang nyukat tanah compound mission berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsah kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: Собирай, собирай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangandiri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

gawai ke di baik RKL berpadunya Wang Gau Sima malam tu peninggang gabang ke rumah kami. Ya, lagu gawai megak ke di pilih aku kena merindang. Kita kaki terus meniang ke YFM bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku perhati ke bak Facebook tu peninggang mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan kita minta teman.

nyentuk ngagai 12:30 malam tu lagi. Jalan tu lagu gawai kita muka ke dipilih aku merenang kita tu lagu ke di baiknya Jepri Nyaloi ngau Lydia Jakut Tunde Bahari Gawai. Lagu kena merita kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke Andang Rindu mendiang ke lagu-lagu gawai.

0: lagi tok sapa tua bekaban tok ke bekaliang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Oh. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipasal. Anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakal ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyari pastor.
1: Aman, aku nyau nyemata aku ngbau utai tapi zato ne ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita. Ya. Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangtik kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakuk. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu bergolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai Sejalai.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: club aku, club ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, ngau bala kapan pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili club ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Yeah, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peninggan kau lagu hati lantang bergawai. Nah, sekaman ada buah maya pengerami ke bakatuknya tadi Siti utai ke ngasuh kita yang tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal, lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah bantik kita minta pengerami dari gawai tu kita ya berarti ke rumah panjai kau kita ke dia kedirik-kedirik bak pasar tu peninga nyamai gig baru rumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kita nya tadi bertemu berandau lebuah kita ke mulai kediri ngagai rumah panjai lain asai lebuah kita ke pegawai baru rumah panjai engkau kita ke pegawai bak pasar ditu ya. Ya jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu bala sedak ke udah natai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing semua malam mari sibuk ya. Minta tebah ke lagu Nerima Kata Gawai baru udah ditebahnya tadi ya. Harap ke nuannya tadi bisik ninggal lebuh aku ke nebah lagu Nerima Kata Gawainya tadi. Lagu kena berindang bala orang ke ngelalai ya, aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu gawai megak Rime Franklin ku ya joget tari gawai. Kena merindang ya, semua para peninga YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Odenya Mary Jalo Ujo selamat malam Mary. Lagi terus mulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu gawai megak buka pintu buka. Lagu kena merindang ya, semua balap ninga ya ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa mega ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari dagik dah tangga sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabas sabubu ku ya. Ya sikit mak kita minta saritok deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi bah orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau udah berengkah pemisi mulai ke derimpu kemua ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi bah rantau jalai kini tau ke udah datai bah menua kini ngabas sabubu utai ke bekenya deh hanya Siti namanya utai ke ngasuh hati kita yang tadi rindu ngasuh hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa megap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi nih habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngagai semua kita jadi kita nebah ke bala peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Devini David berpadu nyawa ngau Gani Hasan berbiau Ari Gawai.

Tabik basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tindak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat, nanti berdua tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

0: брай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke tak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
3: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ni.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayu tu, ha? Nya nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan melana lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel, maya pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan bedau hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

anjing enda. Tang mai ubat bidik lansia, ubat kaya, ubat pengeraja. Mai ubat celap lindap kebiliak penaya kita. Tukang kemai pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang ngeregantang tawas luas alai kami datang sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantang kau penyenang. Woo!

Ya, lagu hari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintar peninggal kita buat Facebook. Jadi rap ke tu perindang yang lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi sama malam ngagai Nita Sapita kan tahu siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik gulai ngau kita. Yalah yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selama hari gawai ku ya Nyanita Sapit ya ke bisa gulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selama malam bisa muka gulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya kena merindang bala kabar bak Facebook ya ke bedau tinduk bakal sidak Mami Sulu Syasha Amanda Rica Undup ngau ia ke Bukai Megah ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya hanya peninggal kita hari pakan udahnya selama malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Tibah tuak darah laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke Ninga YFM ke malam tu ku ya harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu. Ya, jadi selama malam ngagai peninga kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik-bisik gawai ku ya nyalai ya minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang gerimpu. Ya, jadi selama malam ngagai Sindun Idi selama malam ngagai DJ RB UKRB malam tu au. Jadi yang merik selama hari gawai ngagai semua ke ngelala ya aku ya nyalai minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu air mata hari gawai ya. Terima kasih yang ngagai Sindun Idi bisa muka pukulai ngau kita ke malam tu ya. Jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saiful Bujang Pengabang kena merindang ya sida SBili sida ini ya aku ya Berumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung di Betung harap ke sama terperindang ke malam tu aku ya ya. Jadi baiklah mak kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung alai kami tadi ngatur CSR 80 RTM bak rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau bak rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau bak rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisik nike kemarin terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisik datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya jadi kita ke diau bak rumah Uyang Merinduan Pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintar peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Bujang pengabang lagu kedai baik Saiful nya setiap lagu mega ia ke bisik di pinta peninggal kita ke haba Facebook tadi ya. Jadi itu meresam malam dengan Edlin Amor dari Betung apin pemisi ko ya hari ke penudi gawak ianya 31/5 aha nya ia ke lawan pemisi tang tu dia kita pulai mak kita ya minat kita sama berarti ke penglikun dirempu lebuh kita ke berbaik ke perengka pengangkut lepas kita berarti ke mega lebuh maya musim pengerami tu baik jalan alun udah tentunya tadi skut lepas orang mayu pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mak kita ya jadi selamat malam mega ngagai Catherine Robin bisa pulai ngok kita malam tu minta tembah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke diau jauh ipi mega ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai mega selamat dari gawai ku ya. Jadi mari sama malam ngagai bulan pegari bising lawak Facebook WiFi mega jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke dibaik Ricky L kena merindan drempo ku ya api yang megak engkau bala kaban ba Facebook lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan jadi minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya jadi lagunya udah ditebah tadi abad dum jadi selamat malam ngagai abai lambai minta tebah ke lagu Tuak Dara kena merindan rempu ke Bendung Gawak Malam pihak megak dengan semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya lagu Tuak Dara pan udah pelambai harap kena untuk perindang jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water Ramles Water pan sama udah merindang kita hingga lagu gawai tadi ya Intan Bakit meris selamat malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak panu dah tadi ne harap ke Intan bakit tadi bisa ninga lalu pian megak ini tinggi mana gayari di betung malam tu ko ya minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Cunyaman nadai guna ngetan lagi ko ya kena merindang direk engkau semua ke ngelala mah ko ya udahnya Richau Noob selamat malam Richau Noob mana Gary bawa simpang ya semunjan malam tu jadi minta tebah ke lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena merindan rempu ngau bala kaban bawa Facebook ko ya lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi pan sama udah ada tebah kita tadi au udahnya unggulan lindang bedau pemisi tu ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan Lindang sama malam ngagai James Pengiran Babe F Sadung ya ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Gawai Indo Buak Bergeletang Kuih Hari Raban ADP kena merindang semua peninggal YFM bakal ke malam tu ya. Udahnya Lin Wong selamat malam.

Nurse selajar pentik baru sekarang keliling mereka selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya selamat rigawai salam sayau ku ya. Yang nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita buat Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Indo Buat Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Seperti Yang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Perambu mana perjalanan kita?

bersampikan semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: tolong ari kita. Anang agak sembarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Pak YFM. Lagu-lagu kita lain.

Ya, lagu gawai hari Duna ke malam tu dengar lagu kena merindang bala kita ke. Okay, terus kemudian ke YFM segulai sejalan engkau kami nyentuh gagai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi 15 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Jalan terima kasih ya. Kita ke dah segulai sejalan engkau aku kena hari pukul 9 malam nyentuh gagai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engkau lagu gawai ke sekali tu lagu ke di by Ricky Francis Boleh Ambai Maya Gawai. Udahnya lagu hari Raban artis ANP pesan hari gawai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ariwai FM.
1: Bahaya aku. Menurut saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Guys semua orang bangsa Dayak.

nangga penglikon jalai mah di lebah kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu ngantik dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tau driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditok ianya ni dia kungai nak ngerah kita lebih

0: padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: menua Sleman. Selamat hari gawai gayu guru kerennya mai. Lantas senangan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ngada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita pun dah tahu nak ngintu rimpo. Medok muak kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggut tahu, nanti kita kat bersumit tahu. Ngada ngawak, tajak mudah tuai. Kurang basur dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti boh mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Derimpu tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Nanti boh kita gap, aku dah selalu madah. Nanti boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawal ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penanggu bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara. Ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diuliah tau.

0: ka gaji nin tiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baruilah.
1: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu bisi cermin panjang gagau kita. Bagi kita boleh medok magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, sudah kadang medok, oh, sudah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruk kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruknya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan dah gap. Nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Ha, sekali-sekala kita medok. Oh, uliah kita yang ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu. Ya? Ha, laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk. Penyakit kurang lagi ngagai kita. Tangan kalau kurus, nyawa tulang dibungkus oleh kulit. Ndak gap.

kanmu, ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak utai. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Ih, pedih pola aku loba kita tuh anak-anak.
1: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kemansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai, kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu, hari kami, bawa HFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Hai.
1: Hai. Hai.
2: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada tu Benuninga.
1: Why?
0: Why?
1: Why FM?

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita uling mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Maya kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, entin ada duit ka beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.
1: Frequency YFM, di Kapit 94.3 FM.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah Pagi, YFM.

0: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi ya Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai baru kita bawa pengelak pagi YFM. Ungkup ke pagi tu bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pengarap pagi tentu ya bajam ya keteruah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu bak kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pelandai di asuh jenak agi di perindang gau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik bakiah kala ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebenarnya mana engkuku dulu kami balap mula program hari bagaimana YFM engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bandur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tau oleh mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama megak ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkunci ke berita lalu pihak megak berperindang gaul lagu-lagu sudah dirintai ke ungkup pagi tau mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri Nur Meri terima kasih ya ngagi putaran labanti udah nampuang sempat kita iba dunia injau tu sari ke agi okay? Jadi Nur kita itu tadi Meri terima kasih lalu piam gak minta berkat bap ngawati deka dipenjalai ke kita semanjai hari itu lagi aram kita di awal jenuh dulu nak lama bersampi kita dalam hati diri bergulai ngau orang Arya pengarap bahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tau.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap aku, ungkup aku, O Tuhan, nitiah ke penekat Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, berutai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Berunding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatu dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke siku pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah nga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundiang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak, tang dekat mansiak pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka penglurus ati, pementas ngau penyayau. Tang entik nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu endak dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat bendar, pemansut penatai semua gelar petara ti pemaduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Ptara, oh Ptara, tu siku burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, uliah terbai ngagai tucung pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua. Kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke pengelandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaullah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang nyiga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau hujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main belanda uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutan.
3: Hati tu dah demek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
4: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
5: Jaku perangsang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu di pelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sibalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai pidut tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai kita baik berai. Anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup nak kena kita masuk ke keluar. Kerja nautai kita baik. Menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayang kemeh berai kita. Lengkap kemeh tebiat lama. Tenadai baik penguntung. Uji nautai kita baru. Pengayuh peraja undang segi ulih gigau. selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merik penghidup ke perai dari barang siapa merti ke sidang. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah deh. Tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
0: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
0: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu di ngajak kau semua.
0: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai.

si yang lagi mengerja pengawal saya tu udah mendiang lagu Rami Oha bawa pengarah pagi YFM gujung ke jam kita 41 minit limpas area pukul 6 pagi. Orang si yang kerja pengawal aku tak lebih lagi nyaga sidak nyaga nyasar itu aku dekat ngiga bulu kena mansuah lalu pihak mega dekat biga aku time bak belah tanah dia biga kayu api kini tahu kena sar itu udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tajapan sar itu 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengarap Islam ngintu hari raya haji ke sar itu. Okey, jadi selamat pemisi sama belak ke gaya ke benua belak lalu piam juga selamat berjalan ke pengawak dirimpu. Lalu pengawak dirimpu tu nak dikira public holiday anda pihak bakiah. Okey, jadi berkenang ke sar itu nur angin tu hari raya Adil Adha lalu pihak mega ujung minggu tu lah dia kita bangsa daya lagi dekat angin tu pengremi hari gawai daya ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sejalan engkau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibak Sarawak di tu kali Sarawak naya dekat mandang ke semangat segulai sejalanya di Siti Ari teras ngagai penyerakup semua pupu bangsa pengarap ya kemisi dalam menua tahun ini tiada berita ya kemisi di peda akibat Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang dari sepi premier Dato Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisi aset ya ke cukup bergandar ianya Mesia mayuah ia ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngaup yang mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari Utai ia ke patut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantau dikeluar ke Albuah Maya yang jadi ke program hidup ke lampu hari gawai daya ti diatur Majlis Menaraya Kuching Selatan MBKS bak nduar ngeramba Maya Bura Pedungan kemari lalu yang muga muji pengawal ke diatur MBKS nduar tu tadi ngerat ke agi serakup rambang bangsa di menua tu bak program ya ke diatur lalu tadi uliah ngerat kagi awal bak semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya bega dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mensia mayuh ngambil ke nyaga penglikun pemaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebih lagi sidak ia ke tengah ke jalai alun laban tajapan jalai alun itu nyau baja mana tentang nanti uliah pemaya berbaik ke perengkap pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya arti ya kita ya ke benuang ngeluh-ngeluhnya mika ban ukai pengaruh ke diberi antau tadi nemu-nemu meh bala ya ke terlalu menuju menua sepalau nya deh lalu maya mulai diri ngagai menua lalu mesti mengenai taiba program tau ianya tadi maya bagi menua Kuching Selatan ianya Dato Wee Hong Seng. Udah tu lagi kami akan letai ke pesan ya ke bisa dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu bak email YFM Iban ngopim gak nombor WhatsApp akunti kami jadi sebedaung letai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tau dipadah ke Semanjaya Jeman Evergreen terima meh lagu hari Rick Nelson ke pagi tu seperti yang bungai.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?

0: Ngetut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tadi ke pesan tim saya dikirim peninggal kita lalu ke terubah tu ngetik pesan pemati dari Corina Ana Nini lalu pesan tu menuju ke belayan ke dia bah, siukan dia sungai tapang berdanggai ampe menggabala ke dia bah melaban sungai batu sungai laru kaban bah semua yang sebayu waras sebuah mangka apa yang menggabala di segitian balisan ke dia bah rumah liduang kedua atas ratu ngau ke belayan ia kenalah dia rintai keritu tinggallah sang anak Dawi pesan tu tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tu tadi lalu yang tahu deka dintu balamaiwah lemai tahu lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke di anjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 bala ke dipesan di data yang ngesah penusara batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernombor 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178804203 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak ini ke pagi tu pesan mendah kelaki hanya sang anak Dawi udah nadai kenal hari satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tahu dekat dia tahu balamaiwah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebelum ke di anjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 kita ya kena pesan berdata yang sah musara batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tahu bertanya ngagai Corina Tempo menombor 0198806841 tahu ke ngagai Evander menombor 0178804203 lalu pesan yang keduanya nuju semua kabar belayan tinggalah sadian anak ligom di Selampur menua Sarawak tu lalu kita yakin lalu sadian anak ligom tu di tempat datai ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu deka di senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sudah ke di anjung pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 belak dipesan dipesan datai ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu tim dah ke sadian analigum udah nadai lalu niang tu dekat di senggai balamaiwah kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebelau ke di anjung pegelak pagi hari 4/28 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebelayan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau piam gak bala baburi liam entulang selepian ngau balau di nipa temam bakas bakuang kelabit kebelayan ke dia balu tuang bakuang seruas bayan linai murdi jani tau ke indai asing ke diau di seratu ngau balau ia kenalah di harintai ke dito nya dia pesan tu minta kita datang ke rumah budi sungai selepian tengah beluru bakuang laban mambai aniga tau ke pepito udah nadai kemari hari 26 hari bulan 5 lalu mayang anjung ni yang mambai aniga atau ke pepito tau agi bedah ditetap ke dito lalu kita akan nemu sile agi kita tau bertanya ngagai Ambang anak membayi bernombor 0197667548 tahu ke ngagai bini ambang nomor 0148777191. Okay, nanu baru pesan ya ke dikirim cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke mambai anak igah mambai anigah tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang mambai anigah niang mambai anigah tu dekat di sengai baru mabudi ya sungai selepian tengah blur wa bakuang lalu mayangan juang niang tau lagi berdau ditetap ke gak kita akan musi lagi tau bertanya ngagai ambang anak mambai ban nomor 0197667548 tau ke ngebini ambang ban nomor 0148777191. Jadi ke situ pesan pemati kerikirum Cheryl Grace Jumau Ana Manua lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu Sibu Jaya Kapiet pihak menggabala dia nanga entawau balih Kapiet nanga lan Kapiet setapanggat Kapiet bala di kola belingian muka hengau ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Jawi Anak Manua. Jadi pesan tadi madah ke Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua dan ada kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni Jawi Anak Manua dan Jawi Anak Manua tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai. Jadi kebelian ke dipesan minta sampal data ya ngesah penusara batu ngagai nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu tanya ngagai Cheryl Grace Jamau Anak Manua tempoh bernombor 0112384-1325 tahu ke ngagai Manua Anak Ukuah bernombor 0138207647 tahu ke ngagai Marconi Salih Anak Manua bernombor 0105941724. Nanu baru isi pesan mati kerikirum Cheryl Grace Jamau Anak Manua pagi tau ngari ke Ika ya yang tadi Frida Anak Tambi pesan madah ke Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang Jawi Anak Manua ni yang Jawi Anak Manua tu dekat di Sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi area 428 hari bulan 5 kan mesti lagi berkawal ngawa penusara batu tak tanya ngagai Cheryl Grace Jamau Anak Manua tempu bernombor 0112384-1325 tau ke ngagai Manua Anak Ukuah bernombor 0138207647 tau ke ngagai Marconi Sali Anak Manua bernombor 0105941724. Lalu ke situ itu ngelatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirim Christopher Anak Kimbi ngari kisah sepiliat nyari pesan tu nuju balaya ke dia abang kerpua ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia abang gusawa engkranji bangkuang enciap mpili selanjan seduku kebalayan ke dia di Sreman sungai daun meludam kuciang bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawa merantau ke niang Kimbi Anak Andiang niang Kimbi Anak Andiang deka di atur inya kena 29 hari bulan 5 bar rumah Philip Anak Umar Angkerpo Ulu Lingga Sri Aman kita akan nemu sile agib kawal ngau atur pengawa mayat bila tahu bertanya gagai Christopher Kimbi ban nombor 0148280120 tahu ke ngagai Urai Kimbi ban nombor 0125025420 nan baru isi pesan nang intu gawai antu ke dikirim Christopher Anak Kimbi ke pagi itu awaknya dipesan madah ke pengawa merantau ke niang apa ya yang jadi niang Kimbi Anak Andiang niang Kimbi Anak Andiang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 itulah baru mah Philip anak Umar angkerpo ulu lingga Seri Aman. Kita akan mu sila gib kawal ngawa pengawal tu lah tahu tanya ngegai kita pekimbi tempu nombor 01482801120 tahu ke enggak bertanya ngegai urai kimbi nombor 02502254200 lalu pesan ya ke 6 pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tau ke apa kia di ngari ke sida ya sebilia lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamiana dijiah bejawai tanya mani ke belian ke dia pesikai tapang hujan miria sibu bintulu ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditau nyari pesan tetari madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gema niang kadawa anak gema tau ke apai madiang dekat di atur kena 2 hari bulan 6 ianya pagi hari 2 pengawal niki ke sungkup ngau 3 hari bulan 6 ianya tadi pagi hari 3 alayah nganyung sungkup ke pendam pengawal tau dekat di atur bak bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah bernombor 01489521148 tahu ke ngegai bibi bernombor 01384205311 ini nano baru isi pesan nyintu kawan tu ke dikirum jebeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sida sepilih jadi pesan medah ke pama perantau ke niang kadawa anak gema niang kadawa anak gema tak kapai madiang dekat diatur kena hari 2 ianya 2 hari bulan 6 tu lah pengawal niki ke sungkup lalu pagi hari 3 3 hari bulan 6 pengawal ke sungkup ke pendam bala kena pesan dia datang ngulup pengawal tu kena diatur babilia nombor 6 rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempoh bernombor 01489521148 tahu ke ngegai bibi bernombor 01384205311 pesan ya ke stito inya pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau kayu ai mujuang paku baliang pemega bala bas kayu ai batarajang pasar kapiet ngawi ya ke nalah dia rintai ke nama dito nyari pesan tetari madah ke pengawa anggota suliat ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti adekat di atur barumah satu Malaysia bilik nombor 3 kan mesti lagi tahu tanya ngagai ancak bernombor 01376044 58 tahu ke ngagai anau bernombor 01125060690 nanu baru isi pesan ngetas uliat kerikirum ancak anak nuduang apa gitu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang deka diatur lalu lemai tu lagi almar 3 27 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketah sepagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu deka diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempo bernombor 01376044 58 tahu ke ngegai anau bernombor 01125060690 pesan ya ke 8 pagi tu ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirum cunai anak antayan tahu ke ina-ina nyari pesan tu nuju bala ke dia menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngau sebuang ili bala bampadi 4 buah rumah sungai tandu 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala kediau bapatu lintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu uia sungai labi munggu ruan bala bai jua pakai udah buah rumah kawung radau semujua sebang kue yang mega kapablayan kediau bapatu sungai putung sama sungai mawang Indonesia bala kabannya ke sama gawak bamparinja ruban seratu wak bala bahasa pak pantau pelanjaan kranji kerangas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai kritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ina kita di bicara tai ngulu apa ngawa ang berantau ke niang anjur anak jiram niang anjur di jiram tau ke apa ina ke deka di atur ba rumah Edmund entayan sungai buah batu lintang undup kena hari lima tila 29 hari bulan lima nanu baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari junai anantayan tau ke naina ke pagi tu pesan madah ke pengawak berantu tak ngintu gawai antu ke niang anjur anajiram niang anjur anajiram tau ke apa ina deka diatur hari lima tila 29 hari bulan lima bala ke ngelola toko dipesan dipesan datai ngegaya rumah Edmund Tayen sungai buah batu lintang undup Sri Aman pesannya ke 9 pagi itu istimewa pesan pengawa gawaian itu tiadi kirim Andrew anak tusuang ke pagi itu ngari kesidak sepiliaknya pesan itu nuju bala ke diau rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagieng bala rumah Tang rumah Kelima rumah Rentap rumah Beranda bala rumah Setian Skimbi jenis sungai Buluah ngopem gak bala rumah Impi Tanjung lelengawa rumah Mawar Pranum bala batu bayi buah pakan agam sebiliak ke dia bergemuan rumah Selaka Kerpal Lelang rumah Jona Sungai Kelampai Ulu Stras rumah Munan Entabai ngopem gak kabelayan dia ke dia ba rumah Ancal Dadat Buan pemega rumah Meri kejadi rumah Anjang Sungai Stabar ngau yaknala di harintai ke dito pesan madah ke pengawa berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur baru rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 bala ya ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tau lalu kan musi lagi tau tanya ngagai Andrew Anatusung bar nombor 019-755-7523 nanda baru isi pesan ngintu gawaian tu kedikirum Andrew Anatusung ke pagi tau ngari sudah sepilih ya yang dipesan madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang apa ya dari niang tusung anak anding niang tusung anak anding tau ke apa yang bunyau dekat diatur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita akan musil lagi kawal ngatur pengamak tu lah tak boleh bertanya ngege Andrew Anatu Suang Tumpu bernombor 019-755-7523 lalu pesannya ke 10 pagi tu natai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela anak Raman nuju balaya ke diau di Miri Bintulu tak tahu enggak ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datang ke rumah Raman kilometer 7 jalan tak tahu sangana sungai buat jelai laban dekat mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea enggak niang Brian anak meguang pengamat diatur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 atau ilak nanu baru pesan ke dikirim mermat anak megung ngau Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawa merkat ke regang niang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak megung dekat diatur kena 29 hari bulan 5 atau ilak jadi kabar belayan ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah Raman kilometer 7 Jalai Tatau Sangan Sungai Ambua Jalai Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahwa pengarah pagi YFM mengukup ke pagi itu inya pengawal ngergang ti nuju ke pelayan ke dia ba radau kawung titikah sebujuk sebangku paku mengguruan mengedemam bala basungai tandua batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegah ke pelayan ke dia ba menalang asal lalu baju balaya ke dia ba entawa nyelam keramut melugu entalo sekerang ngapai menuju ke pelayan ke dia di Miri Brunei Darussalam pintulu kucing sibu ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngintur gang eksturma embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagilau hari 4 jadi ya pengawal tu diatur ba rumah Joseph embul sungai tengah si undup seri aman sili lagi kita tahu bertanya ngagai terumah Josep Anambol tepuk nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Muhammad Marbika Anabakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengawak ngintur gang keniang ex terumah embul dekat diatur ianya kena hari 4 pergilah 28 hari bulan 5 jadi kabelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Embul sungai tengah si undup Seriaman lalu sila lagi kita tanya ngagai rumah Joseph Anambol tempoh nombor 0198197963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat bernombor 0135733476 jadinya nak kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bekas pelajar bak engineering probat accountant honoran ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada pindah kenduri kena ada 5-29-5-2006 atur ke peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak sesi scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
5: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakut
6: okay. Sebenarnya aku nyawet tanya nuanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megalai bak jaku dalam bisik nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nyak alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plaza Jurai 635. belasar. Endul bercerai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YFM. Penggerak pagi.
9: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Ayo, kadang dari ngelapar, utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak, bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal udah tadi, dini dengan udah, korang dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak,
3: ya? Antik bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa utai kan beli di salu ya?
4: Sikinya, amin, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utai suah ketapat kaku, utai ke perengkau berumah. Lagi utai nya, mudah, kualiti ya pun, mana ya, maga? Ya, standard quality ya.
3: Antik bakal aku dia nanya aku deh, antik bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
4: Nah patut ke mana umi lo tasih ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumai umi campur milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi wai.

0: klub aku, klub ngepana Suriaman. Dah ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, painai aku, balan tua, ngau bala kapan belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang ngau menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan ngenatai ke kualiti servis ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda disanang jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ari PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu. Diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau jeluati Sarawak ia ke dekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh ke panjai. Berbagaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas ke dikarap oleh meri penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sempekat PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Dulu lagi harinya, pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirung tu. Sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemarin. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak tibagat Chairman BHSB. Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar ngau manager Medua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbun Pan. Pengawaknya in kontraknya dengan kaum engineering ngulih ngau ngaga EFC Platform Pemansut serta pengawak nyambung Sirung. Pemansang Medan Sirungnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemaksud ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 ton metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadup besar kalau dipijalai ke BHSB bagi industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisik pengulih ke besar bergigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megah pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram muka ngau belingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawah bias digigak ketegal penanggul buat perkara teknologi

Gau company antarabangsa kerana negap kaki pangkuk pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindi hari rega kuasa global ia ke majak Nike. 517 ikut orang bisik nerima surat tanah ngena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia kemungkur 684 lot tanah. Tumpukan yang kawam 3 buah genturung peniau ia ke nerima gazet Rizab Komunal Bumi Putera ngena Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mereh ke Perintah Menua berbenar ngerumban pengawak Nyukat Hak Adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat mampu tanah di benua tu. Penyawar itu diperjalai ke dalam tahun 2010 sobat. Zeminat 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengudah inisiatif baru Nyukat Tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutub pengerami nyerah ke Gazet Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 Gau Surat Tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sitap mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazet. Lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah kena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita lihat benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Raban pengerja pengawak servis perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat begulai kena berjalai ke tanggung pengawak ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madahkir pengerami Aidil Adha. Ukai semina ngintu jalai pengarap ajak tang lebih agi mai reti kebesai berpengawak pengorbanan. Gaya pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Banyak lain nilai burni Aidil Adha dan patutnya diteladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana agi. Yang ngarap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu ulih mai berkat. Negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di menua tu. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup jadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut majak ditegap ke agi. Dengah pengawak ngawul semua raban ti cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai Dayak. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeransiang MBKS ngatur mayu macam program komuniti udah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agi pengelantang di menua tu. Berdebak ngaunya, ia megak ngelalau mensiamayuh ngambil kendak deriba maya mabuk serta seruran ngemeran ke ulah TBC tanggung pengawak lebu bertengah ke Jalai Alun tajapan perengkah guna infrastruktur diatuk majak mana. Penyampau kes berbadi bak Jalai Alun dibagi benua semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke beput hari ulah tip endak berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak Jalai Alun. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur Jalai Alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju berkena ke telipun binci yang maya deriba serta deriba maya lelak. Ia madah munyinya ngagai media berserimai dengan program kempen pengelikun Jalai Alun Renggat bagi menua samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke Jalai Alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kempen tindak ngetu dikena nempak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia bergamadah jematan Batang Lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak Jalai Tebing Tasik. Lalu harinya berguna ke maya hagi projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang ngau pengelikun pengguna. Perintah menua majak ransiang negap ke ekosistem maritim dengah pelajar innovation teknologi ngau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Wee In madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau ia tiba semekih berpelasar ke teknologi moden innovation digital ngau pengawak tip meruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim
kena tentu ke kapal ngau pengeraja pengawak tik likun bersemekih barengan.

global serta menggunakan teknologi baru. Ia mana bunyinya berprogrami graduate Gambrit Certificate Marine Engineering Rating serta pemesai kejuruteraan Marine di Sibu. Teks Jakoya dibaca Sekretari Tetap Bau Pias Menterinya, Datuk Eden Najet. Sidak kebisik terima Certificate itu dipasuk 55 ikut orang. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Sarawak negap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawaknya yang sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan mengenai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

hari itu 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak akan oleh Mike Pemansang tibalah hari konsep Pemansang berakup awak ke Nadai Kandendur di Kelawang ke hari arus Pemansang Menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketika sebedau tu Pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tinggujung ke sekedak kanan dur bukai tinggal Pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil Pemansang uliah di asai kebak semua kanan dur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek Pemansang ti disedia ke perintah. Koya Asajaya contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai Pemansang ba sektor bertanam betupi serta mata orang meranak ke pukuk ari ti muka kilang ngaga inyak rangkai ba ndornya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngaga rakyat nentu ke tunggak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan Pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak kengin.

0: kita kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar beniang ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepalak nyonya mai baru tau riba ngabe ke penglikon jalalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya ide ku ngai nak gerah kita lebagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli.

hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Cukup.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenalan dia buat tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasih meli terus.
3: Nak kira ngelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
6: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
5: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpa harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
5: Apuah. Nyamai yang main mentipi, ya.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
5: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
7: Angkai batuk baru ga?
8: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
7: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
8: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
9: Lagu-lagu bangsa